0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Di jam 7 lebih 3 menit seperti biasa Pagi Bandung. Ini interval kedua, kita bakal ada bahas komentar bareng sama Pagi Bandung, Jojo bareng sama Mul. Juga nanti kita mau kasih seputar tentang kesehatan. Terus juga nanti kita kasih ada giveaway yang akan kita berikan sesuai dengan kemampuan keluarganya masing-masing aja. Jangan kemana-mana, stay terus di Pagi Bandung. Sampai jam 9 nanti, still with me on Irfan.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: 91,7 FM Voxer di Bandung Feel Good. Selamat pagi buat teman-teman yang masih menikmati suasana pagi hari ini. Mungkin ada yang lagi di rumah, lagi di mobil, lagi dengar kita. Betul. Salah satunya adalah Kang Zikri Robi.
1: Ay.
0: Terima kasih banyak atas postingannya. Betul. Di tag kita, mention. Terima kasih banyak. Dia bilang katanya apa tadi? Karena hari ini gak ke jalan, di mobil kantor aja jadi stream. Oh, karena hari ini gak ke jalan di mobil kantor, jadi streaming aja di Fox Radio. Jadi dia gak di jalan, dia lagi di kantor.
1: Iya, yeah.
0: Di mobilnya.
1: Betul.
0: Gimana sih maksudnya?
1: Gimana, di kantor atau di mobil?
0: Jadi dia gak jalan. Kalau jalan kan dia pakai mobil kantor. Nah sekarang mah streaming aja di mobil kantor. Gimana sih maksudnya? Ya, terima kasih Kang Zikri.
1: Betul.
0: Terus ada siapa lagi, Jo?
1: Belum ada lagi, Om.
0: Belum ada ya. Buat teman-teman juga silakan untuk request lagu-lagu favorit kamu. Dan jangan sampai lupa ikutan sharing juga dong. Pagi hari ini ngomongin tentang masalah mainin handphone ya.
1: Betul.
0: Biasanya kamu mainin handphone itu sebelum tidur atau setelah bangun tidur?
1: Iya.
0: Gitu, silakan untuk kirim cerita-cerita seperti biasa. Dan hari ini pun kita punya cerita apa, Jo?
1: Punya cerita
0: yang akan kita bahas
1: di Pagi Bandung aja, Om.
0: Oke, okay. Yang Pagi Bandung yang mana nih?
1: Nenek.
0: Oh, yang nenek kemarin itu. Nenek siapa itu?
1: Neneknya siapa coba?
0: Yang mana nih? Ah, ini. Ini datangnya dari Simbok Tukinil. Simbok Tukinil.
1: Ya.
0: Jadi nenek ini tidak punya gigi sama sekali. Dia ingin punya gigi tapi mungkin karena biaya ya. Faktor biaya akhirnya si nenek ini dikasih gigi-gigian yang vampire-vampirean ya, yang plastik.
1: Benar.
0: Senang banget nenek kelihatannya ya. Kerep mumbo katanya, terus ketawa-ketawa gitu, Jo. Dan ini para netizen yang berbahagia, netizen yang sangat sayang terhadap nenek ini bilang, ini apakah ini namanya remaja vintage? Ah, lucu lagi lucu-lucunya segini.
1: Lama enggak dengar kabarnya, ternyata Prilly udah tua.
0: Prilly Ratu Konsina. Ratu Konsina. Naila siapa Naila?
1: Naila tuh ya itu jadi film. Salah satu karakter di film. Apa dulu ganteng-ganteng serigala.
0: Oh, si Prilly itu.
1: Kayaknya iya kalau enggak salah.
0: Iya. Ini generasi pertama katanya. Ih, imut banget sih, Nek, katanya gitu. Ini vampire versus lantai kamar mandi.
1: Maksudnya apa sih?
0: Tahu nih. Gimana sih? TTS katanya, Jo.
1: Apa itu?
0: Tua-tua serigala. Ini gambaran Prilly ketika sudah tua. Ya itu, makanya ke Prilly semua. Jadi si Naila itu kan si Prilly itu ya.
1: Kayaknya iya.
0: Bener-bener. Terus ada lagi
1: ini ada Aziza.
0: Apa katanya?
1: Cantik-cantik serigala pensiun version.
0: Terus ada cowok yang bilang, Nek, boleh isep leher aku, Nek. Isep leher aku, Nek. Aduh, sangat menjiwai tidak, memang jiwanya katanya.
1: Dracula tidak, Darmina iya.
0: Dia adalah ketua kami di saat sudah malam, katanya berapa ngomong. Sesepuh vampire. Ada lagi gak? Oh iya, darah suci tidak, Jo.
1: Mm-mm.
0: Darah tinggi iya.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lama tak bermalam minggu, bercerita tentang seseorang yang menjalani kehidupan sehari-hari layaknya berangkat pagi dan pulang larut malam, kembali ke rumah. Dalam keadaan sendiri, tanpa ada yang menanti, rutinitas yang berulang itu perlahan menumbuhkan rasa kosong sekaligus harapan sederhana, membayangkan betapa indahnya jika ada seseorang yang menyambut terasa begitu berarti. Ini dia Stefan Pasar Ibu dengan Lama Tak Bermalam Minggu.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilih. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

0: Nessa Hira. Hira-hira bergembira.
1: Hura-hur, apa sih? Ya kan hip-hip-hu. Apa sih?
0: Hura-hura. Salah lagunya. Ayo gimana? Hira.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini lagunya dari Jingga.
1: Jingga.
0: Jadi lagu pertama. Tapi lagu ini pernah di-recover sama orang? Enggak ya?
1: Sepertinya tidak.
0: Tidak pernah kan? Dan lagu ini masih enak aja buat gue. Ini kupingin jadi everlasting tahun 90-an 2000 lah ini.
1: Awal ya akhir 90-an.
0: Akhir 90
1: SD
0: ini
1: lagu.
0: Oh ya?
1: Iya SD.
0: Kelas berapa SD Jo?
1: Kelas berapa ya? Ya menjelang akhir-akhir lah.
0: Berarti kelas 6.
1: Ya kelas 5, kelas 6
0: kelas
1: lah.
0: Kelas 5, kelas 6.
1: Oh, kalau tidak ya salah.
0: Aku dulu udah jadi menteri.
1: Oh, menteri apa itu?
0: Menteri kesehatan.
1: Oh iya.
0: Nih, kalau ngomongin masalah sehat, yang pengen sehat boleh ya mandinya pakai sabun kaliku-kaliku.
1: Oi, itu aku banget.
0: Jadi sangat-sangat ultimate-nya tapinya Jo.
1: Iya.
0: Sabun kaliku-kaliku ini dengan scrub halusnya bisa membersihkan dan juga menyegarkan badan, bikin bau badan kamu tuh hilang.
1: Iya benar, makanya aku wangi.
0: Moti.
1: Kenapa? Kenapa
0: Moti harus pakai sabun kaliku-kaliku?
1: Kenapa emang?
0: Karena
1: Moti?
0: Pas aku ketemu sama Moti kayak bau bebek bakar.
1: Mewaris.
0: Mewaris. Geng. Kepanasan kita. Sok naik motor kita kepanasan. Iya. Makanya mandinya pakai sangat-sangat ultimate sabun kaliku.
1: Tuh dengerin Mot ya.
0: Ya.
1: Si Moti.
0: Jadi kan kalau udah mandi berarti otomatis kalau mandi itu kan otomatis sebelum mandi pasti tidur dulu.
1: Benar.
0: Ngomongin masalah tidur. Belakangan ini jagat TikTok diramaikan oleh istilah bed rotting.
1: Bed rotting
0: atau membusuk di tempat tidur.
1: Waduh.
0: Meski namanya menyeramkan, buat banyak generasi Gen Z ya.
1: Betul.
0: Ini adalah bentuk perlawanan terhadap kelelahan mental mereka. Tapi di balik kenyamanan rebahan seharian, para ahli kesehatan memperingatkan adanya batas tipis antara istilah yang memulihkan dan juga memulihkan dan juga kesehatan mental yang serius. Jadi beda-beda
1: beda tipis ya. Jadi bed rotting ini adalah aktivitas menghabiskan waktu yang sangat lama di atas kasur buat hal-hal pasif seperti makan, menonton film, atau sampai melakukan scrolling media sosial tanpa henti tuh.
0: Jadi bed rotting. Jadi bed rotting itu buat teman-teman Gen Z.
1: Betul.
0: Jadi buat teman-teman aku khususnya yang punya anak-anak Gen Z, nah, tolong
1: iya,
0: ingatin bener, jangan sampai membusuk di tempat tidur.
1: Iya.
0: Bed rotting. Akhirnya bed rotting ini dibikin lagu sama Gun N' Roses.
1: Gimana?
0: Gun N' Roses sama Bon Jovi.
1: Oh iya Bon Jovi.
0: Bed of rotting.
1: Bed of Roses.
0: Nah, Roses, Roses apa yang bed?
2: Roses, Roses, Roses sapi.
0: Bed of Roses atau?

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih dari Jalan Abadaria 12 Cigigir Kalong Bandung, teman.
1: Betul.
0: Fox, tadi kita ngomongin masalah bed routing.
1: Bed routing.
0: Kita bakal terusin lagi bed routing itu apa. Jadi bed routing ini berada di wilayah abu-abu antara self care dan juga perilaku maladaptif.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ketika dilakukan secara sadar untuk memulihkan energi, perilaku ini juga bisa menjadi strategi regulasi diri yang sehat. Tapi jika berubah menjadi pelarian dan juga tekanan, maka termasuk avoidance coping.
1: Betul.
0: Jadi berikut ini adalah bagaimana untuk membatasi supaya tidak terjebak dengan namanya bed routing.
1: Yang pertama. Jadi tetapkan batas waktu untuk rebahan ya. Waktu rebahannya dibatasi gitu. Jadi istirahat memang penting buat memulihkan energi dan juga mengurangi stres. Tapi kalau dilakukan terlalu lama, tubuh bisa jadi semakin malas bergerak dan sulit kembali produktif. Karena itu kamu beri batas waktu yang jelas, misalkan 1-2 jam aja buat benar-benar beristirahat.
0: Jadi jangan seharian full.
1: Iya.
0: Yang kedua, tetap lakukan aktivitas dasar sehari-hari walaupun sedang ingin healing gitu. Mm-hmm. Di tempat tidur, kebutuhan dasar seperti mandi, makan teratur, bergerak ringan, itu tetap harus jalannya sama kamu, teman Fox. Jadi aktivitas sederhana ini ngebantu menjaga kondisi fisik dan juga mental kalian loh, supaya
1: betul,
0: tidak semakin lemas atau kehilangan semangat. Tapi
1: benar,
0: kalau kadang-kadang kita bablas tidur itu melebihi dari kapasitas SOP orang tidur,
1: malah lemas.
0: Lemas, pusing.
1: Eh benar.
0: Itu pas bangun. Jadi standarisasinya aja. Terus kalau misalnya tidur siang gitu. Ternyata tidur siang tuh jangan, kalau misalnya jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 aman.
1: Iya.
0: Kalau udah mulai ke asar, udah mulai pusing tuh pas bangun pas maghrib.
1: Asar ke maghrib itu
0: ya
1: benar
0: ya,
1: jadi
0: ya. Ya
1: selain enggak boleh juga emang ada penelitian kalau tidak salah
0: tidak
1: itu
0: sehat.
1: Ya itu enggak sehat.
0: Iya, terus gampang pusing. Gampang pusing apalagi pas ada telepon terus ada
1: nagih.
0: Telepon, mohon maaf dengan Bapak Irwan Agustian. Ya betul. Bapak besok sudah jatuh cinta.
1: Itunya. Jatuh tempo.
0: Oh, jatuh tempo ya. Jadi tadinya senang, tiba-tiba jatuh tempo.
1: Bener, jadi
0: pusing.
1: Malah pusing, makin pusing.
0: Betul.
1: Dan yang terakhir ini jangan meninggalkan tanggung jawab,
0: nah,
1: ya. Jadi
0: bed
1: routing jadi nggak sehat ketika kamu lagi buat tugas sekolah atau pekerjaan atau ada hubungan sosial dengan keluarga, masyarakat atau tetangga gitu ya. Itu jadi terbengkalai.
0: Betul, betul.
1: Kalau rebahan terus-menerus membuat seseorang menunda aktivitas penting dan menarik diri dari lingkungan, maka kebiasaan ini perlu dibatasi supaya nggak berdampak buruk pada kehidupan kamu sehari-hari.
0: Dan akhirnya mengakui bahwa Gen Z itu kebanyakan bed rotting loh. Jadi membusuk di tempat tidur.
1: Betul.
0: Kalau kayak kita mah kayaknya udah malas untuk berlama-lama di tempat tidur, pengennya beraktivitas gitu. Karena kalau semakin lama di tempat tidur semakin capek gitu kan. Ya begitulah. Tapi kalau misalnya memang kalian ingin menyesuaikan dan juga menyeimbangkan antara kehidupan kalian di bed tempat tidur biar tidak membusuk tapi pengen istirahat, sambil tiduran, kamu silakan untuk memakan makanan yang lebih sehat.
1: Contohnya seperti apa itu?
0: Roti bakar.
1: Roti dong. Roti.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Hello, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Irwan, katanya kamu teh mau bawain aku ayam goreng. Mana atuh ih?
2: Tadi teh Irwan juga udah niat bawain buat Hans, tapi
1: apa Irwan?
2: Jadi ceritanya gini Hans, tadi teh Irwan datang ke rumah makan ayam goreng Selamat. Nah, Irwan teh pesan 2 ayam goreng.
1: Satu buat aku dong.
2: Iya, dibawa pulang satu, terus satu lagi buat saya makan di sini. Gitu.
1: Terus kenapa sekarang kok Irwan nggak bawa?
2: Soalnya tadi pas mau digoreng, ayamnya kabur. Makanya selamat.

0: Fox News.
1: Maman siapkan aturan larang marketplace naikkan biaya layanan sepihak. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menyatakan sedang menyiapkan aturan yang melarang platform marketplace menaikkan harga layanan secara sepihak dan mendadak kepada para penjual atau seller.
2: Larangan marketplace dilarang naikkan biaya layanan secara sepihak ini diatur dalam peraturan menteri atau permen UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing yang kini sedang dalam proses diundangkan. Maman menyebut biaya layanan yang diberlakukan platform marketplace kepada penjual harus sesuai dengan kontrak.

0: Kiki makasih loh.
1: Ini makasih banyak ini. Ini aduh Kiki dari harvest loh.
2: Dari hutan, dari hutan.
1: Dari iya benar.
0: Gila, kita udah makasih banyak. Mulu udah ambil, Jojo udah ambil, Andri udah ambil, nanti Wadeni ambil. Semuanya terima kasih banyak, Ki. Mudah-mudahan tergantikan.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan rezekinya diganti.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan cuannya semakin banyak.
2: Amin. Dan ini juga jadi motivasi buat yang lain ya.
0: Betul. Mudah-mudahan yang lain, kalau misalnya hari ini donat, mungkin besok mudah-mudahan yang lain mungkin cakwe atau odading.
2: Ya, bener. Gak apa-apa.
0: Kalau nggak, mungkin apa namanya, ketan bakar.
2: Ah, betul.
0: Terima kasih.
2: Kita tidak pernah menolak.
0: Tidak
2: apapun
0: menolak
2: yang
0: apapun
2: diberikan terima oleh teman
0: Kiki
2: Fox.
0: Kiki tadi kirain Kiki teh apa namanya
2: bercanda, gitu kirim cuman itu doang, gift di TikTok.
0: Terima kasih banyak Kiki. Terima kasih banyak Kiki, sehat-sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Atur nuhun besar. Tapi memang benar luar biasa, terima kasih banyak di teman Fox. Nah, ini bakal ada siapa?
2: Ada
0: Ijan
2: Moti kayaknya.
0: Moti, ada Moti.
2: Ah. Ya soalnya kalau Ijan kan biasanya sudah ada.
0: Nah, karena Moti mau masuk, coba high face-nya dihilangin dulu. dia suka pengen, maksudnya suka pengen dia mah. Gitu.
2: Jo. Apa gimana? Tadi bentar. Apa? Ini ada Salma, dia ngawa juga nih.
0: Oh, ngawa. Apa namanya?
2: For Events. Nah.
0: Udah Salma.
2: Tadi udah yang apa?
0: Udah.
2: Bandung tadi ya.
0: Bandung udah terima kasih banyak sama. Thank you very much ya.
2: Ya.
0: Thank you
2: besok
0: banget.
2: Besok gabung lagi.
0: Siap. Terima kasih banyak. Besok bakso nasi Padang tumpeng yang lain.
2: Siapa?
0: Dari Salma.
2: Amin.
0: Kamu cuma ngomong doang, Salma mah asik. Terima kasih banyak teman-teman. Yo. Orang tuh suka bingung saya teh.
2: Kenapa Pak Irwan?
0: Kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah obat nyamuk, si nyamuk sakit apa itu?
2: Diabetes tuh. Banyak kan.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.
4: Selamat datang di Jam Produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.

Jadi Om Awong sama Disha tadi bagi-bagi nih buat penyiar hari ini yang mau bawa donat ya dari The Harvest. Terima kasih ya Kiki Putri ya. Buat teman Fox mau lanjut kirim makanan boleh, kirim minuman boleh. Atau mau kirim sapa-sapa aja, kirim salam aja. Boleh, boleh, boleh. Langsung kirimin aja requestannya dua lagu sekaligus di 081-22-477-4917. Karena ada Rintipoti hari ini. Gimana, Om Ijan? Jadi tukeran ya, Selasa Rabunya sama Rintipoti terus ya. Ngarep ya. Ya karena biar bisa puterin lagu barat. Iya kan, jam 9 ke jam 11 tuh Rianti Moti bisa puterin lagu barat. Kayak lagu yang salah satunya datangnya dari ini nih, Jennifer Lopez. Mudah-mudahan bisa bikin semangat ngantornya teman Fox, semangat kerjanya teman Fox, sambil laptopan, sambil ngedengerin Fox Music Marathon.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
1: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dan di depan mah paling salutut. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau, tapi bisa hujan sebanjir ini.
2: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenagakerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
4: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, di antaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
5: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
6: Ketinggian air?
1: Yang di depan mah paling salutut, kalau yang di sebelah sana sehingga. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
4: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
3: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenagakerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh FSB dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbu Musi audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
7: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei, mengatakan selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
8: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan, tapi sampai sekarang jangan diterima hanya 3 bulan.
7: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
6: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
3: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
9: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalit 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
10: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
9: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
11: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
12: Kapolsek Ibun Polresta Bandung Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
13: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
12: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
3: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
14: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardilestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
15: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres Jajaran Sepolda Jawa Barat.
14: Dalam pengungkapan terpisah, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K paruh waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Edi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
16: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
14: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
3: Rawan kecelakaan warga tiga desa Gotong Royong, Cor, Jalan Rusak Parah di Tanjakan Pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
17: Tanjakan Pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
18: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan dari pengusaha tokoh masyarakat dan semua dilibatkan yang didukung oleh desa Nagrak Sari yaitu Kampung Limuning, yang desa Bojong Sari yaitu Pamoyanan dan Cipaningga Sungai itu ada.
17: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
19: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak
20: menjadikan pelaksana jalan pasir tanggung ini.
21: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
22: Bosan dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan.
23: Selekta Indonesia.
24: Selamat siang. Hai, tukeran lagi ya Ijan Mandagi sama Amwati. Tapi tadi katanya ada mati lampu. Ketemu lagi sama Ijan Mandagi. Dan yang pastinya di siang hari yang cerah ini, kamu boleh request lagu Bahasa Indonesia yang buat nyerahin hati kamu juga. Oke, Ijan tungguin. Kamu juga tungguin.
22: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
23: 100% lagu Indonesia.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

From your Belgo station, Ijan Mandiagi. This is for events with Vicky Mono. Vicky Burger Kill lagi ya. Bernarma karma. Semoga kita gak dapetin karma-karma apapun ya, yang bisa kita lakuin. Makanya kita selalu menebar semoga aja kebaikan-kebaikan buat teman-teman semua yang ada di sini, teman Fox terutama ya. Wah, kalau misalnya kita ada kerjaan nih, terus mesti ketemu klien, apa yang harus dilakuin? Yang pertama, siapin presentasinya, harus benar-benar hafal, harus benar-benar di luar kepala, harus hatam lah istilahnya gitu ya. Terus apa coba? Iya, penampilan juga oke, harus dong. Kulitnya glowing, noda-noda hitamnya nggak ada, bopeng bekas jerawatnya juga nggak ada, teman Fox. Nah, kuncinya cuman minyak tanamira tanamo klasik. Oke, kamu pakai ini, makin pede ketemu kliennya, kulitnya cerah, noda hitamnya hilang, bopeng-bopeng bekas jerawatnya juga gone juga. Nah, jadi kurang apa lagi coba? Yang kurang requestannya. Ijan masih tunggu teman Fox requestan bahasa Indonesia kamu di Slack dan Indonesia, karena Ijan bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Oke? Okay?

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Hormon stres adalah sekelompok hormon dalam tubuh yang berperan penting dalam membantu kamu menghadapi tekanan atau situasi yang menantang ya. Hormon ini bekerja dengan mengirimkan sinyal ke otak supaya tubuh tetap waspada dan meningkatkan energi dan siap merespon kondisi tertentu, baik secara fisik maupun emosional. Saat kadarnya normal, hormon stres membantu kamu tetap fokus dan waspada. Tapi kalau kadarnya terlalu tinggi dan berlangsung lama, hormon ini nggak cuma memicu gangguan mental, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan fisik seperti hipertensi, sindrom metabolik, sampai meningkatkan risiko kanker. Selain itu, untuk meredakan stres, kamu bisa balur dan hirup aroma dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal, ini tanpa efek samping dan diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan, teman Fox ya. Jadi ini bisa didapetin di Kime Pharma, Century K24, juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur per 100 ml adalah Rp230.000. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur, singa dan lawan.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Fox News.
1: Badan Narkotika Nasional menangkap kurir narkotika jenis sabu jaringan Aceh Bogor yang hendak masuk ke wilayah Bogor Selasa subuh tadi. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Bidang Pemberantasan BNN Roy Hartisian menjelaskan, dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas menangkap 2 warga sipil dan 1 oknum TNI. Pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku sedang menurunkan barang di kawasan Bogor, tim gabungan langsung melakukan penangkapan. Petugas mengamankan 3 tersangka, yaitu TA, Y, dan I, serta menyita 29 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau yang berisi sabu, dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Jangan cuma dengerin doang. Kamu juga bisa ikut pilih lagu Indonesia favorit. Request lagu dari musisi Indonesia kesayangan kamu 2 jam full cuma di Selekta Indonesia.
1: Selekta Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Nilai tukar rupiah melemah, inflasi dikhawatirkan meningkat. Mahkota Binokasi dikembalikan ke Museum Prabu Gesang Ulun. Wacana jalan berbayar harus dikaji komprehensif. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dikhawatirkan akan mendorong inflasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini sejumlah bahan pokok seperti gandum dan kedelai masih 100% impor sehingga berdampak terhadap kenaikan harga produk olahan yang dihasilkan seperti tahu tempe dan mie. Padahal kebutuhan untuk ketiga komoditas tersebut sangat tinggi. Melihat kondisi tersebut, Farhan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien dalam produksinya, antara lain memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak terkena tindakan hukum yang dapat menambah biaya produksi. Selain itu, dengan adanya pernyataan dari pemerintah pusat bahwa impor kedelai dan gandum akan dijamin sama seperti impor untuk pupuk dan BBM, diharapkan dapat mengendalikan harga komoditas tersebut.
1: Yang pasti ini, saya akan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien. Tapi bukan berarti tahunya dikecilin, tempenya ditipisin ya. Tapi efisiennya efisien produksinya. Tolong perhatikan juga masalah lingkungan hidup. Ya, jangan sampai limbahnya itu mencemari, karena kalau limbahnya mencemari, maka akan ada tindakan hukum. Tindakan hukum itu akan menambah biaya produksi. Jadi jangan sampai melanggar hukum, itu nomor satu. Nah, nomor dua, untuk warga, saya yakin jaminan juga dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bahwa impor kedelai, impor gandum itu akan terjamin sama seperti impor untuk pupuk, sama seperti impor untuk BBM. Itu juga insya Allah.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan produsen brand lokal konsumsi di Kota Bandung harus bisa memanfaatkan melemahnya nilai tukar rupiah sebagai momentum meningkatkan jumlah produksi dan promosinya. Di sisi lain, meski persoalan moneter bukan kewenangan pemerintah daerah, pihaknya memastikan efisiensi belanja daerah. Farhan berharap di akhir bulan sudah bisa mendapatkan perhitungan besaran efisiensi listrik dan efisiensi BBM dengan adanya penerangan work from home atau WFH ASN pemerintah Kota Bandung, termasuk pengurangan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang sudah dipotong 50%.
1: Itu menjadi momentum bagi produk-produk brand lokal konsumsi di Kota Bandung untuk betul-betul meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan promosinya, sehingga warga itu kita punya pilihan lebih banyak untuk membeli barang-barang produk lokal karena jauh lebih murah daripada kita beli produk impor. Sayangnya masalah moneter itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah memastikan satu efisiensi belanja. Salah satu yang paling berat untuk kita adalah harga BBM solar untuk pengangkutan sampah. Sekarang itu kita hanya boleh pakai Pertamina Dex Light yang harganya Nah itu mempengaruhi tuh biaya operasional untuk pengangkutan sampah karena nggak boleh pakai biosolar.
0: Setelah dibawa dalam kegiatan kirab Milangkala Tatar Sunda ke 9 kota dan kabupaten di Jawa Barat, Mahkota Binokasi atau Binokasi Sang Hyang Pake dikembalikan kepada pihak Keraton Sumedang Larang. Melalui proses penyambutan, Mahkota Binokasi yang merupakan pusaka Kerajaan Sunda peninggalan abad ke-14 tersebut kembali disimpan di Museum Prabu Gesang Ulun di Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kirab budaya Tatar Sunda telah berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan seluruh daerah di Jawa Barat harus jauh lebih baik, mulai dari sisi kebersihan hingga penataan lingkungannya.
2: Jadi ukuran spirit misalnya kehadiran mereka untuk menyambutkan kalau dikalkulasikan itu kan sudah jutaan orang. Dan peristiwa ini kan tidak pernah ada di Jawa Barat yang selama ini di jalan. Catatannya adalah seluruh daerah ke depan harus jauh lebih baik. Kebersihan lingkungannya harus ditingkatkan, penataan lingkungannya harus dikuatkan, tata arsitekturnya harus segera dibangun, brandingnya harus dikembangkan, serta tata estetika harus sangat kuat. Tapi yang paling utama kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung, satu aja. Kita urus lembur kita tata kota kita, udah aja itu ada dulu. Nanti setelah itu, nanti ada hikmah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang pada akhir pekan lalu. Selama periode tersebut, PT KAI menyediakan 85.000 lebih tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan puncak kepadatan penumpang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 dengan total sebanyak 20.000 pelanggan diberangkatkan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung.
4: Tercatat sebanyak 98.667 tiket yang telah terjual kepada pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 115,6% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Puncak kepadatan terjadi pada tanggal 17 Mei, di mana 20.992 pengguna jasa kereta api diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah daerah operasi 2 Bandung.
0: Wacana jalan berbayar yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus dikaji komprehensif. Pasalnya ada banyak aturan yang berhubungan dengan pemerintah pusat terkait perpajakan yang bisa berbenturan dengan kebijakan tersebut. Pengamat ekonomi Unpas Bandung, Acuviarta Kartabi, menyarankan jika alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menggali potensi lainnya di luar pajak kendaraan bermotor yang lebih aman dan tidak berpotensi berbenturan dengan aturan pusat.
5: Wacana itu bisa direalisasikan atau tidak, tentu analisisnya panjang gitu ya. Dari sisi regulasi, kan pajak kendaraan bermotor itu ya berlaku untuk seluruh provinsi begitu ya. Tidak bisa kita kemudian bongkar pasang karena di situ ada undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang nomor 1 tahun 2022. Kita juga punya undang-undang pajak dan retribusi ya, dan regulasi-regulasi di bawahnya gitu.
0: Polisi menangkap tersangka berinisial CM 30 tahun sekaligus mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan motif tersangka menghabisi korban yang merupakan adik iparnya tersebut karena korban terlalu ikut campur kehidupan rumah tangga pelaku. Peristiwa bermula saat tersangka mendatangi tempat kos korban di daerah Sekelimus Tengah untuk mencari anak dan istrinya, namun tidak ditemukan. Tersangka kemudian bertemu korban dan sempat terlibat cekcok sebelum menikam tubuh korban beberapa kali di dalam mobil yang ditumpangi korban. Usai melakukan penikaman, tersangka langsung diamankan Babinkam Timas dan warga. Sedangkan korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Pindad. Namun tak lama korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.
6: Jadi ada masalah internal keluarga mereka yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu ikut campur ya masalah kehidupan keluarga pelaku.
7: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patrakomala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patrakomala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Waktunya Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop Radio.
9: Masuk di jam 2 teman Fox. Ijan balik di Select Indonesia. Masih setia nemenin kamu. Lagu-lagu Bos Indonesia juga udah Ijan siapin buat kamu ya. Udah banyak yang request. Bentar lagi Ijan juga bakal bacain yang udah masuk. By the way, udara cerah. Pada kemana nih? Jalan-jalan kelas. Jalan-jalannya kesini aja. Kita makan siang bareng.
8: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
10: Selekta Indonesia.

Dari Allah sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Sapa-sapa dulu yang udah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Wait, ini ada Kak Salma. Kak Salma katanya, selamat siang Aijan, mau request lagunya bernama Karma for Events yang sama ini ya, Vicky Mono udah Aijan puterin. Salam-salamnya buat semua, mudah-mudahan tanggal 23 Persib juara, amin. Biar jadi kaldo ultah buat aku. Iya sih, kalau Kak Johan ikut aja katanya. Oh, Jamrut ya, siap. Jamrut ntar diputarkan. Ini ada Kang Apoy, ngopi-ngopi mang, lagu anah biar gak ngantuk. Yes, Indra Lesmana featuring Gilang Ramadan, udah ya. Yang selamat tinggal, salamnya untuk Johan Fahri, Teh Nani, Eko Chandra, Ramdut Jaimia, Clara, Beng-Beng, semua teman Fox, Nuhun, sami-sami. Hai Teh Nani, Kak Ijan, Nani di Cicahem, request lagunya Mendua dari Astrid, udah Ijan puterin ya Teh ya. Salamnya untuk Karo, Sapu, Chandra, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng-Beng, dan semua teman Fox, spesialnya untuk Kak Ijan, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, thank you. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Kalau ini Fahri seperti biasa ya. Salam olahraga Bung Ijan, di luar masjid Mifatul Hidayah Selatan Indonesia, pengen request lagunya Padi Ternyata Cinta. Udah kasih Ijan puterin, terima kasih. Sama-sama. Makanya pasti diputerin sama aku, Mada.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
1: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Fox News.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhut telah melanda Los Angeles, Amerika Serikat. Pada Senin kemarin waktu setempat, ribuan penduduk di wilayah pinggiran terpaksa mengungsi akibat amukan kebakaran yang merambat dengan sangat cepat. Kebakaran yang secara resmi dijuluki Sandy Fire ini mulai berkorbar pada Senin menjelang siang, sebagaimana dilansir AVP. Jadi pertama kali muncul di Simi Valley, sebuah kota berpenduduk sekitar 125 ribu jiwa yang berjarak 60 km di barat laut pusat kota Los Angeles. Penyebaran api makin beringas akibat dorongan angin kencang yang mencapai kecepatan 56 km per jam. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

Kan biasanya kalau kita marah gitu ya, kamu tuh gimana sih, kayak gak punya otak aja. Ngomong gitu kan ya, marah-marah segala macam. Tapi kita harus malu loh. Ada binatang yang memiliki 3 jantung, 9 otak, dan darahnya berwarna biru. Apa coba? Gurita.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Seru-senya.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Ari dininya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku iye-ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dininya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, iye teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus harganya sabaraha?
0: Harganya teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia, jeung di toko online na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah. Tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Rilis.
4: Betran kembali mengangkat tema cinta di lagu terbarunya Tak Searah. Lagu ini merupakan curahan hati miliknya saat harus mencintai seseorang yang gak bisa dimiliki karena sebuah perbedaan, yaitu agama. Bukan rasa sedih atau sakit, tapi lewat lagu ini Betran ingin menunjukkan kesungguhan hatinya dalam mencintai sang pujaan. Ini dia Betran Putra Onsu dengan Tak Searah.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Suara Fun Fox Radio Bandung, feel good. Hari ini aku dikelilingi cewek-cewek cantik. Ah, senang sekali. Tapi jam 4 ya. Ada siapa jam 4, Pep? Nanti bakal ketemuan sama Shakira Fier. Dan juga ada Rimar ya, di seru senja hari ini, teman Fox. Jadi, buat kamu yang senang banget sama Rimar dan juga Shakira Fier, boleh kalau mau mampir-mampir ke Fox Radio. Kita siarannya di bawah ya, gak di atas. Biasanya kan di atas di studio ya. Jadi kalau kau pengen nonton, pengen lihat, bisa langsung datang aja ke sini ke Fox Radio Jalan Abadi Raya nomor 12C ya. Sekarang kita ngomongin dulu soal kurban-kurbanan ya, menjelang Idul Hari Raya Idul Adha. Kota Bandung ini memperketat juga aturan penjualan hewan kurban, teman Fox. Salah satu ketentuan utama adalah penetapan lokasi khusus ya untuk berjualan yang harus berjarak minimal 200 meter dari pemukiman warga dan dilengkapi pengelolaan limbah yang memadai. Kepala DKPP Kota Bandung Kang Ginanjar ini mengatakan para pedagang hewan kurban diwajibkan terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari kewilayahan sebelum berjualan di ruang publik ya. Dan kewilayahan sudah menyiapkan titik-titik khusus yang dapat digunakan sebagai lokasi penjualan. Gitu teman Fox. Jadi gak bisa langsung main dagang-dagang aja. Ah, ada aturannya di mana-mana gitu. Kalau di rumah aku mah banyak lahan kosong ya. Jadi ya mereka sih banyak pada dagang-dagangnya di situ di pinggir-pinggir Citarum. Aman sih ya di situ mah ya.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Feel the music, feel the vibe, feel good. Man, listen. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Ini kita mau ngomongin soal musik-musikan, K-pop-K-popan, asik. Jadi kemarin ini sempat rame, mungkin beberapa tahun, 10 tahun terakhir mungkin ya, K-pop itu merajai belantika musik Indonesia, bahkan Asia gitu ya. Dan ini tuh jadi salah satu fenomena yang lumayan gila gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang yang akhirnya menggilai Korea, ke Korea-Koreaan. K-pop dikabarkan mulai menurun tapi, sementara lagu-lagu dari musisi lokal justru semakin dominasi chart Spotify Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini berdasarkan data Spotify Daily Chart yang dibagikan. Indonesia jadi negara Asia Tenggara dengan penurunan minat K-pop paling kecil. Meskipun kecil tapi turun. Dibandingin di Thailand, itu turunnya banyak, Malaysia, Filipina dan juga Singapura. Meski begitu, dominasi musik lokal tetap terlihat semakin kuat di platform streaming. Fenomena ini juga dianggap nunjukin kalau karya musisi Indonesia sekarang makin diterima luas dan punya tempat besar di playlist masyarakat. Oh teman Fox nih, yang akhir-akhir ini lebih sering muterin lagu lokal atau lagu K-pop gitu, atau lagi dengerin lagu-lagu India atau lagu apa, gue gak tahu dah. Ini karena memang awal-awal K-pop tapi masih ngikutin ya, gen-gen 1. Ini gen 1 nih. Gen-gen 1 tuh masih ngikutin. Pas udah gen selanjutnya enggak, udah makin pusing, makin banyak, makin bingung sama ngebedain muka-mukanya. Mukanya kok kayak mirip semua ya. Ini yang mana ini orangnya? Beda apa sama ya?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Agus Slamet Firdaus sebagai PLT Kepala BKAD Kota Bandung
0: mau mengingatkan khusus buat bapak dan ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, dan kedepannya tentu makin nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke kantor pengelolaan atau BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari kita bekerja. Iklan layanan masyarakat ini

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel Good Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Terima kasih buat teman Fox yang masih dengerin seru senja hari ini. Dan spesial di narasumber yang pertama, Pepe bakal ngobrol-ngobrol sama seorang perempuan ya, bertalenta, masih muda, banyak bakatnya, lo bakal bisa, orang Bandung. Hebat sekali, kamu ya banyak sekali prestasinya.
1: Terima kasih loh, amin.
0: Ini dia Syakira Fier. Atau Nonoy Cina ya. Neng Nonoy. Ih tapi ini sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Syakira Fier, Fier atau apa sih bacanya?
1: Syakira Fier di bacanya.
0: Fier. Oke. Okay. Kalau kamu di rumah dipanggil?
1: Nonoy.
0: Kalau di tongkrongan dipanggil?
1: Nonoy.
0: Oh gitu. Iya. Nonoy itu dari mana sih, Neng?
1: Nonoy itu sebenarnya kata mama aku dulu ada film Unyil. Nah okay. Ada yang namanya Kinoy.
0: Oh iya.
1: Nah katanya mirip aku jadi diladek-ledekin wae Nonoy.
0: Oh gitu.
1: Jujur ada gak masuk akal. Tapi kayak emang beneran kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi gara-gara si Kinoy-Kinoy itulah.
0: Oh gitu jadi panggilnya Noy.
1: Yes.
0: Oh gitu. Kamu anak pertama?
1: Apa tuh?
0: Kamu anak pertama?
1: Kedua.
0: Oh anak kedua. Semuanya punya nama panggilan gak?
1: Punya.
0: Di keluargamu?
1: Punya,
0: serius
1: punya.
0: Ada?
1: Serius.
0: Siapa aja sih boleh tahu
1: kakak aku? Kakak aku kan Sakila.
0: Kakak. Perempuan
1: kakak
0: berarti?
1: Aku perempuan Sakila namanya. Dipanggilnya dulu, dia tuh namanya Sakila Firly. Aku kan Firni.
0: Okay.
1: Firni kan?
0: Oh I see.
1: Kakak aku Firly.
0: Oke.
1: Okay. Nah dulu dipanggilnya Pili. Gitu.
0: Oh Pili.
1: Masih masuk akal dong?
0: Masih ada.
1: Yang aku udah lumayan gak masuk akal nih. Adek aku.
0: Siapa?
1: Namanya Safia Fieri namanya. Dipanggilnya Iong.
0: Iong. Iya ya, benar juga ya.
1: Beda jauh
0: benar.
1: Betul. Jadi kita punya panggilan masing-masing.
0: Masing-masing ya. Mm-hmm. Tapi katanya di rumah pada jago nyanyi semua, Noy.
1: Sebenarnya yang jago nyanyi itu adik aku malah.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi papa aku, terus mama sama kakak aku tuh ya bisa-bisa aja nyanyi, okay. Merdu aja.
0: Enggak fals lah minimal ya.
1: Enggak fals, betul. Okay. Tapi adik aku nih sangat jago.
0: Oh iya, adikmu yes. Cewek apa cowok sih?
1: Cewek.
0: Oh cewek semua
1: cewek.
0: Nih?
1: Cewek.
0: Wah, berarti papa paling cakep ya tuh ya?
1: Betul.
0: Wah.
1: Raja di sana ya.
0: Hmm. Ini adalah, kamu SMA 20?
1: Yes.
0: Masih sekolah?
1: Masih.
0: Kelas?
1: 2.
0: Kelas 2, oke. Okay. Kelas 2 tuh lagi seru-seru aja ya?
1: Ya, saya sih berharapnya gitu ya.
0: Kenapa sih, Nek? Kok kayak gitu sih?
1: Aku kan jarang sekolah, jadi kayak gak begitu tahu lingkungan-lingkungan di sekolah, gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak... Ya sudahlah jalani saja.
0: Jalani aja dulu ya. Gitu. Karena kesempatan itu mungkin gak datang dua kali dan
1: yes.
0: Ya nikmatin aja dulu.
1: Betul.
0: Ya. Insya Allah dah semuanya juga pasti akan berjalan dengan sendirinya.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Sekali.
0: Tapi teman-teman sekolah gimana pas begitu kamu masuk idol apa segala macam gitu?
1: Waktu itu kan aku masih kelas 10 kan.
0: Ya.
1: Nah teman-temannya masih beda nih sama yang kelas 11 sekarang.
0: Iya benar.
1: Jadi alhamdulillahnya waktu itu teman-teman aku pada ngedukung banget.
0: Oke.
1: Okay. Kayak mereka tuh setiap aku mau nyanyi tuh di grup yang kayak semangat ya gitu-gitu.
0: Oh gitu.
1: Kayak Noy nanti kita nonton ke studio gitu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh ih, seru banget ya.
1: Seru.
0: Waktu pas syuting film Dylan kamu udah masuk?
1: Belum dong.
0: Oh belum ya?
1: Belum dong.
0: Dylan yang pertama kejauhan ya itu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi belum ya?
1: Belum.
0: Oke. Okay. Ini ngomongin soal DM.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Sehari kamu nerima DM berapa?
1: Wah itu dia. Gak ngitung sih kebetulan, tapi ada okay. Aja tuh tatot-tatot di HP.
0: Ada ya? Sampai pernah gak matiin notif?
1: Enggak sih.
0: Oh enggak?
1: Enggak.
0: Oke, okay. Kamu punya account berapa biji aku tanya?
1: Wow. Iya ada dua lah.
0: Dua.
1: Nice. Dua.
0: Empat. Jadi yang banyak banget
1: dua, dong. Dua.
0: Dua bener, serius dua.
1: Yes. Okay. Jadi yang satu buat aku dan teman-temanku saja. Mm-hmm. Yang satunya yang sama fans-fans.
0: Sama, ya,
1: sama
0: okay.
1: Teman-teman yang lain.
0: Yang official lah ya, publish
1: yes,
0: lah
1: betul,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Nah dari si DM ini aku mau memulai pertanyaan-pertanyaan untukmu.
1: Wah ini dia ujiannya dimulai.
0: Kamu di sekolah lagi ujian gak?
1: Nanti 3 Juni.
0: Oh 3 Juni, yes. Oh belum, itu masih santai belum. Lah ya.
1: Enggak santai juga sih om, om kak.
0: Iya, enggak apa-apa manggil om.
1: Oh enggak apa-apa, okay.
0: Asal jangan tante.
1: Iya itu mah jangan, orang-orang juga rada takut ya.
0: Oke, okay. Berarti si DM ini adalah singlemu yang?
1: Ketiga,
0: yes. Yang pertama kita mundur deh.
1: Yang pertama itu ada Malam Mingguku. Yang kedua ada Tatap Mata.
0: Oke, okay. Sekarang DM.
1: Yes.
0: Yang bikin siapa?
1: Yang bikin itu Karai, Kawizi dan suaminya Kawizi.
0: Ih keren-keren nih bikinnya.
1: Iya jujur kan.
0: Ih itu gimana begitu dapat lagu itu tuh udah beres atau kamu diikut terlibat apa gimana sih?
1: Jadi aku dapat udah beres.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan tim Universal nawarin lah kayak Noi, ini ada lagu yang bikin Karai, mau gak? Yeah. Lagunya kayak gini, kayak gini, kayak gini, dikasih denger dan aku suka. Akhirnya aku bilang, "Boleh deh, Kak." Aku bilang gitu. Okay. Terus akhirnya ketemu Karai dan ternyata sangat amat open.
0: Oh.
1: Dan chill juga. Jadi kayak sepanjang prosesnya aku sangat amat santai.
0: Oh gitu. Mm-mm. Itu kapan, berapa bulan yang lalu berarti?
1: Kebetulan tuh waktu itu udah agak lama sih, tahun lalu.
0: Oh, prosesnya. Tahun lalu. Oke. Okay. Iya, belum terlalu, belum setahun juga kali ya.
1: Yes, belum, belum, belum.
0: Oke. Okay. Dan akhirnya keluar tanggal berapa kemarin?
1: Launching. Nah, itu dia. Pokoknya kalau enggak salah Maret ya.
0: Okay.
1: Kalau enggak salah Maret sih, seingat aku.
0: Maret ya.
1: Jujur ada lupa-lupa tapi
0: enggak apa-apa. Iya, yes, yeah, banyak ini soalnya ngebagi waktunya kamu banyak banget ya.
1: Jujur.
0: Kamu bolak-balik enggak sih, Noi?
1: Bolak-balik.
0: Bandung Jakarta, Bandung Jakarta gitu.
1: Aku bisa tuh seminggu sekolah cuma 2 kali, Om.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Karena kayak misalnya kesananya berapa hari di Jakarta.
0: Iya, benar-benar gitu. Benar. Tapi sekolah mah aman lah ya, cincay ya.
1: Aman, insyaallah aman. Aman. aman.
0: Karena kamu membawa harum nama sekolah.
1: Amin, semoga ya.
0: Iya, cuman kalau tiap ada acara di sekolah suruh nyanyi wae ya.
1: Tapi alhamdulillahnya aku happy-happy aja.
0: Oh, happy-happy aja. Ya enggak apa-apa sih ya, karena memang kalau sekarang dulu kamu nyanyi mungkin hanya buat hobi atau nyari apa. Kalau sekarang sih udah jadi apa tuh ya?
1: Udah jadi kayak ya udah aja sih nyanyi teh gitu.
0: Jadi cuan lah ya.
1: Amin.
0: Amin, amin. Kamu dulu ikut-ikut lomba pertama kali tahun berapa sih, Neng? Masih ingat gak?
1: Pokoknya aku kelas 4 SD.
0: Kelas 4 SD?
1: Kelas 4 SD, iya.
0: Di mall biasanya?
1: Iya lagi, di mall, di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Kan kayak FLS2N gitu-gitu.
0: Oh gitu, itu tuh berarti kenapa bisa ikut lomba gitu, awalnya gimana?
1: Jadi kalau misalnya kayak di mall-mall gitu-gitu, mama aku tuh nyari-nyari info.
0: Oh.
1: Kayak ada lomba di mana ya kira-kira gitu. Terus ada di mall ini, ada di mall ini. Oke, tanggal segini kita gas.
0: Oh gitu.
1: Kita gas gitu-gitu iya.
0: Si tete kakak juga sama?
1: Enggak, mama aku. Paling aku berdua aja sama mama aku.
0: Oh gitu. Yes. Karena yang lain pada enggak diikutin lomba emang.
1: Enggak, karena kakak aku mah emang passionnya bukan dinyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Kakak aku tuh dulu kayak dia suka motor gitu loh.
0: Oh, ya?
1: Kayak ayah aku banget.
0: Padahal cewek.
1: Cewek. Terus kalau adik aku masih kecil banget.
0: Pada saat itu.
1: Pada saat itu, jadi belum tahu nih bisa nyanyi apa enggak. Jadi di situ sangat amat fokus kepada aku yang lomba-lomba itu.
0: Okay.
1: Kalau misalnya waktu di sekolah, itu dipilih sama guru-guru.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak dipilih misalnya kayak ditanya dulu siapa nih yang mau ikut lomba ini, lomba ini. Akhirnya aku kayak nyoba kali ya.
0: Nyoba
1: aku angkat tangan aja deh. Ternyata kepilih. Oh. Kayak oh boleh deh kamu aja nanti vokal solo. Dan kebetulan pada saat SD itu aku langsung 3 lomba Om waktu di FLS2N.
0: Iya itu tuh beneran. Itu tuh gimana beneran. Ceritanya nih?
1: Jadi aku kan awalnya daftarin diri aku tuh cuma vokal solo aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus tiba-tiba guru-gurunya tuh ngomong kayak, "Eh, kamu bisa pupuh gak?"
0: Oh, pupuh.
1: Pupuh Sunda.
0: Tanya pupuh Sunda. Nah, terus,
1: aku tuh kayak aduh udah Sunda pupuh lagi kan nada-nada meliuk-liuknya
0: asli.
1: Itu abis itu aku kayak kayaknya gak bisa deh bu, bisa nyanyi Sunda aja nanti
0: bisa.
1: Diajarin alhamdulillah aku bisa. Akhirnya dipilih lah, ya udah berarti kamu vokal solo dan pupuh.
0: Pupuh, oke.
1: Okay. Tiba-tiba ditawarin lagi.
0: Apa?
1: Mau gak jadi vokalis Qosidah?
0: Qosidah?
1: Qosidah
0: asli?
1: Asli
0: pakai rebana?
1: Ah itu dia.
0: Luar
1: tapi aku
0: biasa.
1: Vokalisnya.
0: Oh iya.
1: Betul. Jadi aku ikut 3 itulah lomba itu.
0: Di hari yang sama?
1: Di hari yang sama.
0: Luar biasa.
1: Sampai kayak guru aku terus yang lain-lain tuh pada bilang gini, ini kayaknya jurinya pada mikirnya, kok dari tadi ini anak naik mulu ya. Mohon maaf ya ibu-ibu pada zaman itu ya.
0: Dan itu tuh mewakili sekolah.
1: Mewakili sekolah.
0: Pas SD berarti kan?
1: SD.
0: SD di Bandung ya?
1: Di Bandung.
0: SD apa sih?
1: Aku di Margahayu 261.
0: Oh gitu.
1: Kalau dulu namanya Blok I.
0: Blok I, Margahayu Raya.
1: Iya benar.
0: Oh yes. Gitu. Orang Margahayu itu bajunya jarang warna putih tau.
1: Iya lagi.
0: Iya. Airnya jelek soalnya.
1: Jujur aku gak ikutan ya orang-orang Margahayu. Permisi.
0: Gak tapi emang bener ya.
1: Permisi.
0: Bener kan ya. Orang Margahayu, orang Cibaduyut, Rancamanyar itu tuh
1: Cibaduyut
0: jelek semua
1: aku,
0: airnya.
1: Apa? Nenek aku Cibaduyut.
0: Masa?
1: Oh, iya.
0: Aku Cibaduyut.
1: Mama aku asli Cibaduyut.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Atur panca kaki wae teh.
1: Apa itu teh?
0: Panca kaki, tau gak panca kaki?
1: Enggak lagi.
0: Silsilah nenek kamu siapa, terus turunan siapa.
1: Tapi
0: siapa tahu ada.
1: Kayaknya kenal deh. Kayaknya bakal kayak kenal-kenal.
0: Ya paling gitu. Gak pernah ketemu di angkot lah dulu ya.
1: Wow. gitu ya, dicoba duit gitu ya.
0: Dicoba duit gitu. Mm. Oh gitu.
1: Iya.
0: Nah, nah, nah, nah, nah, nah, dari umur berapa tuh SD kelas 4 tuh
1: umur
0: berapa ya?
1: Kelas 4 tuh berarti umur 11 lah.
0: Umur 11. Hmm. Sekarang kamu berarti
1: 17.
0: 17. Yeah. Sudah banyak sekali yang kamu rasain.
1: Betul.
0: Panggung-panggung kecil, panggung di mall ditontonin sama pegawai doang gitu ya, sama Pramuniaga, sampai hari ditonton sama ribuan orang, ribuan mata milih kamu nonton. Gimana nih perasaannya nih?
1: Sampai sekarang aja aku enggak nyangka sih. Asli? Kayak awal-awalnya tuh aku sama mama aku cuma berdua, selalu berdua kan, kayak lomba-lomba nyiapin baju.
0: Okay.
1: Terus kayak menang, alhamdulillah gak menang gak apa-apa. Kan dari yang kayak gitu sampai pada saat itu. Dan fun fact-nya om,
0: apa?
1: Papa aku tuh gak suka banget nonton aku nyanyi.
0: Kok
1: dari
0: bisa?
1: Aku kecil.
0: Oh iya?
1: Papa aku tuh selalu, even dia nganterin aku, dia nyumput. Atau enggak, dia nonton nih. Tapi dia tutup telinga dia pakai headset atau apapun itu.
0: Kok bisa?
1: Sampai aku nanya, kenapa sih? Aku bilang, gitu, emang segamo itu denger suara anaknya gitu kan? Papi bilang gini, enggak kayak gitu. Jadi papa aku tuh perfeksionis banget orangnya.
0: Okay.
1: Dan dulu nyanyi juga. Tapi penyanyi Sunda.
0: Okay.
1: Penyanyi Sunda. Abis itu papa aku tuh selalu yang kayak, kenapa sih tadi nyanyinya enggak diimprove? Kenapa sih kayak gini?
0: Gitu. Oke.
1: Tapi aku tuh suka yang bilang, aku tuh gak bisa digituin. Aku tuh bisanya di atas panggung, on the spot, aku improve. Aku kayak gini. Oke. Okay. Papa aku gak pernah mau lihat. Akhirnya aku tanya, kenapa sih? Kayak, enggak, papi tuh takut aja. Kata papi tuh gak berani lihat anak papi nyanyi di depan. Terus kalau misalnya dia suaranya agak kejiklek atau agak
0: ada false dikit gitu,
1: papi tuh gak bisa gitu.
0: Oh, kayak mungkin apa ya? Kayak gak tega kayaknya.
1: Lebih
0: ya,
1: gitu
0: no
1: kali ya. Sampai
0: gitu.
1: Akhirnya pas aku ikut ajang pencarian bakat ini ditonton banyak orang. Pertama kalilah papa aku nonton
0: ke studio.
1: Yes.
0: Gimana tuh?
1: Sampai akhirnya aku kayak, Indonesian Idol makasih banyak loh, papa aku jadi nonton.
0: Iya, karena dari umur 11 gak pernah nonton
1: gak
0: ya?
1: Gak pernah om, bener-bener gitu? Gak pernah.
0: Oh iya.
1: Sampai akhirnya pertama kali tuh lihat dia di Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya aku bangga banget tuh, akhirnya papa aku nonton nih.
0: Asik.
1: Gitu. Tapi jujur, culture shock banget.
0: Pasti ya, ngelihat itu ya.
1: Yes.
0: Biasanya orang yang kenal doang yang nyapa gitu ya.
1: Terus sekarang, tiba-tiba sekarang ada orang yang gak aku kenal tiba-tiba kenal aku.
0: Okay.
1: Jadi kayak ini tuh beneran kenal apa enggak sih sebenarnya?
0: Ya kenal atuh, masa gak kenal?
1: Makanya aku jadi masih bingung om sampai sekarang.
0: Masa sih?
1: Beneran.
0: Kamu kalau jajan gitu lagi beli seblak gitu, beli cimol bojot gitu.
1: Kayak, Kak Syakira ya? So kayak, iya bener-bener. Aku tuh bingung aja cara menyikapinya gimana.
0: Oh iya.
1: Terus cara biar bikin mereka kayak, iya aku welcome tuh gimana. Abis sekarang. Okay.
0: Tapi lama-lama mungkin terbiasa kali.
1: Betul.
0: Ya, terbiasa ya. Jadi banyak banget yang berubah setelah kamu masuk di ajang pencarian bakat, sekarang bikin single dan lain sebagainya.
1: Ya sangat.
0: Banyak yang berubah. Yang si mama waktu pas awal kamu masuk keterima itu gimana?
1: Jadi kebetulan mama aku tuh emang dari dulu banget nyuruh aku kayak, ayo ikut Indonesian Idol. Yang junior dulu gak apa-apa.
0: Oh iya.
1: Kayak, ah, aku masih jago kandang.
0: Oh gitu.
1: Aku tuh kayak gak berani gitu kan. Jadi akhirnya pada saat ada Indonesian Idol yang kemarin, mama aku bilang, ayo cobain. Gak apa-apa, maksudnya pengalaman aja. Dan akhirnya aku juga kayak, iya kali ya cobain.
0: Coba gitu ya.
1: Gitu. Maksudnya at least umur hidup tuh sekali gitu.
0: Iya bener.
1: Akhirnya aku coba. Ternyata aku bilang ke kakak krunya pun kayak, aku gak ada target apa-apa lagi kan.

0: pasti pasti.
1: Karena kita nggak ada target, nggak ada niatan yang kayak pengen juara atau nggak at least top 5 deh.
0: Iya, nggak ada ya.
1: Jadi udah masuk top 10 aja tuh udah alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah banget ya. Jadi inget dulu aku cerita sedikit, dulu aku dulu pernah ikutan audisi kan.
1: Oh ya? Apa tuh?
0: Idol juga.
1: Demi apa sih?
0: Demi Allah.
1: Demi apa sih om?
0: Serius?
1: Tahun berapa ya?
0: 2010 kayaknya.
1: Wow, kamu udah lahir belum? Baru 2 tahun.
0: Iya 2010-an kalau gak salah. Kalau di dulu mah kan gitu, ikut yang antri-antri panjang-panjang gitu.
1: Yes, betul.
0: Sampai lolos juri pertama yang dibilik-bilik terus ke depan kamera kayak gini, di banyak kamera. Yes, ini kayak gitu. Terus tapi gak dipanggil lagi.
1: Iya tapi ya, kan om kenapa gak coba lagi?
0: Enggak udah.
1: Oh, cukup ya.
0: Cukup.
1: Sekarang
0: cukup.
1: Jadi penyiar Fox Radio.
0: Iya betul sekali. Kembali ke DM gimana? Kita ke Jawa nih ngobrolnya nih.
1: Iya benar-benar.
0: Ngomongin DM lagi. Musik videonya udah ada?
1: Udah.
0: Syutingnya di mana kemarin?
1: Syutingnya di Depok ya. Oh Bintaro.
0: Oh Bintaro.
1: Emang iya?
0: Oh
1: iya.
0: Di daerah gitu. Jakarta gitu
1: di
0: ya?
1: Di Jakarta.
0: Oke. Okay. Itu gimana sih konsep si itunya kamu ikutan?
1: Jadi sebenarnya enggak sih, aku tuh emang ngikutin direct kakak-kakak tim produksinya aja. Kebetulan emang mereka yang bikinin aku, yang bikinin video Tatap Mata juga. Jadi aku udah kenal, jadi udah kayak udah santai gitu kan.
0: Karena udah,
1: akhirnya mereka jelasin lah sebelumnya kalau lagu ini tuh kan emang tentang orang yang PDKT-an lewat DM.
0: Iya.
1: Jadi kita pengennya tuh memperlihatkan kalau aku tuh nanti lagi lihat live nih. Terus ceritanya aku check out kucing.
0: Iya makanya ada kucing ya. Betul. Yang putih.
1: Jadi si cowok ini tuh kan dia live jualan kucing. Jadi aku DM. Dan orang-orang tuh pasti mikirnya kayak, ah ini modus pasti biar ketemu cowoknya.
0: Iya.
1: Tapi tidak ya teman-teman. Jadi itu tuh ceritanya. Aku emang pengen check out kucingnya aja. Dan lagu DM ini tuh buat kucingnya.
0: Oh gitu.
1: Beneran. Jadi bukan tentang percintaan-percintaan. Tapi ini tentang aku pengen punya kucing ini dan pengen si kucing ini tuh jadi terakhir aja buat aku nih. Kamu udah punya aku ya, Cing.
0: Oke. Orang nyangkanya kan ke yang jualnya.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Kayak ceritanya oh DM-nya modus nih, padahal enggak, tapi emang aku DM buat si kucing ini buat jadi milik aku.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Iya. Aku baru ngerti sekarang.
1: Iya kan.
0: Berarti semuanya salah sangka ya?
1: Salah sangka.
0: Oke.
1: Makanya di dunia ini kita butuh komunikasi ya, teman-teman ya.
0: Jadi harus ngobrol.
1: Betul.
0: Apapun diobrolin.
1: Betul.
0: Nah,
1: aku curhat ya tiba-tiba.
0: Iya juga sih.
1: Apapun diobrolin ya.
0: Iya, jangan ngilang tapi bilang.
1: Ngapain tuh ngilang tapi bilang?
0: Iya kadang-kadang kan tiba-tiba ngilang. Ya kalau mau ngilang tuh bilang.
1: Oh gitu.
0: Iya aku mau nanya nih. Mendingan lah tiba-tiba ngilang aja atau ngomong dulu? Yaudah deh kita.
1: Gampang ke distrik ya kakaknya.
0: Iya juga gue ya.
1: Mending, maksudnya mending hilang tapi ngomong dulu maksudnya.
0: Atau tiba-tiba ngilang aja. Ih di ghosting gue.
1: Ya mending hilang tapi bilang lah.
0: Dengan tapi bilang.
1: Iya maksudnya kayak kalau emang pengen hilang bilang aja. Maksudnya kita juga gak akan maksa-maksa buat stay gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Silakan bilang aja. Kita open kok.
0: Asik.
1: Oh gitu ya.
0: Oke gitu berarti ya.
1: Iya.
0: Aman. Kamu next project mau apa lagi nih?
1: Wah itu sih masih dalam pemikiran-pemikiran kita semua ya. Jadi kayak doain aja secepatnya. Tapi aku pengennya sih, pengen banget ya om ya ini. Aku pengen banget ngeluarin lagu ballad sih sebenarnya.
0: Kenapa emang?
1: Karena aku kan udah 3 single ini kan udah happy-happy.
0: Iya happy terus ya.
1: Orang-orang tuh mikir kayak, oh ini Nono sangat amat say no to galau. Tapi aku pengen nih kayak nextnya apa aku bikin galau ya. Gitu.
0: Kamu lagu paling galau versimu lagu apa?
1: Lagunya Kabar Sena, Mati Satu Tumbuh. Apa sih judulnya? Oh iya mati satu tak tumbuh lagi. Kalau mati satu tumbuh 1000 itu dangdut.
0: Oh iya.
1: Beda ya.
0: Beda ya.
1: Beda.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Itu versimu.
1: Betul. Dan Kabar Sena Ruang Baru itu.
0: Ruang Baru ya oke sih ya.
1: Iya kan. Itu sedih banget sih.
0: Udah usap. Ya itulah.
1: Yes itu benar. Udah usapnya udah benar sih om.
0: Iya udah jangan terusin ya.
1: Oh iya.
0: Nanti bubar.
1: Udah ya kak ya.
0: Noi. Kalau tiba-tiba kamu harus sekolah atau harus kuliah melanjutkan gitu. Bakal terus jalan nyanyinya?
1: Bakal atuh om. Karena ini pilihan aku.
0: Oh iya bener.
1: Maksudnya kalau misalnya memang dari awal aku gak ada niatan untuk melanjutkan. Aku gak milih sih om.
0: Iya bener.
1: Kayak aku udah banyak banget ngobrol sama papi sama mami. Mereka bilang kayak kalau misalnya emang

0: rasa enggak, ya nggak usah dipilih dari awal. Jadi aku sudah memilih ini.
1: Oke.
0: Jadi itu pilihan saya, jadi akan melanjutkan.
1: Siap. Ini ada pertanyaan dari TikTok ya?
0: Weis, apa tuh?
1: Gimana Nonoy ngelihat hubungan beda agama dari Rohidin?
0: Hai Rohidin.
1: Itu live TikTok yang ijo.
0: Oh ada, oh ini tuh live. Hai Kak Rohidin, terima kasih loh pertanyaannya. Kalau aku melihat hubungan yang beda agama itu menurut aku sangat amat sulit ya.
1: Sulit, karena pernah lagi.
0: Maju salah, mundur salah.
1: Bener.
0: Iya gak sih Kak? Om,
1: iya.
0: Aku ngapain
1: apa ya? Gak bebas, terserah, asal jangan manggil tante.
0: Iya itu ya. Aku menurut aku gitu sih, maju salah, mundur salah.
1: Iya. Pernah gak sih hubungan beda agama?
0: Aku pernah, tapi cuma 2 minggu.
1: Iya juga sih, 2 minggu mah gak masuk hitungan kali ya.
0: Makanya
1: kuotanya
0: marah.
1: Kuotanya sebulan. Masa kamu 2 minggu?
0: Aku juga puasa 30 hari.
1: Tuh bener,
0: iya bener.
1: Emang mau berapa hari puasa lama-lama?
0: Iya maksudnya gitu lah menurut aku maju salah mundur salah. Karena kalau misalnya emang pengen mundur ya gak usah mulai.
1: Okay.
0: Terus mau selesain juga sakit.
1: Iya bener, jadi mendingan gak usah dari awal.
0: Mendingan gak usah dari awal, jangan coba-coba deh manusia ya. Stop, yang normal-normal aja maksudnya.
1: Normal-normal aja ya.
0: Normal-normal aja.
1: Oke, okay. Fenomena nge-war parfum.
0: Apa tuh tiba-tiba?
1: Kemarin tadi aku lihat nih di mall di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Ada orang tua bapak-bapak ibu-ibu ngumpul di depan pintu mall.
0: Oke.
1: Okay. Mau ngewar parfum.
0: Mm-mm.
1: Tapi anak-anaknya masih pada SD SMP.
0: Wow.
1: Kamu pernah lihat itu nggak?
0: Enggak lagi.
1: FYP kita beda ya?
0: Kayaknya
1: beda. Jadi nggak nyambung dan ini.
0: FYP adalah Gufron. Shududu ya.
1: Shududu. Serius deh.
0: Serius.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Berat juga ya konten Anda.
0: Jujur, Makoli Inamafa itu loh.
1: Oh iya. Makola, Makoli.
0: Jadi dia punya bahasa sendiri, Om.
1: Iya, iya, iya.
0: Makoli Inamafa.
1: Dia bisa bahasa semut ya?
0: Parah banget.
1: Enggak, aku nanya.
0: Jujur enggak tahu ya.
1: Oh.
0: Dia kan biasanya dibisikin bidadari. Dia ngasih. Iya.
1: Sudah. Kalau misalkan kamu kedepannya bisa featuring lah.
0: Wow.
1: Udah sama siapa aja berarti yang udah?
0: Yang udah.
1: Yang udah featuring sama siapa? Yang belum nanti pengen sama siapa?
0: Kayaknya udah yang udah belum ya. Maksudnya baru dikasih lagu aja sama Papa Yofi.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalnya featuring belum sih.
1: Belum. Kalau manggung-manggung?
0: Manggung-manggung juga belum sih.
1: Oke. Okay.
0: Paling baru sama Kenris.
1: Iya, yeah, Kenris.
0: Gita aja.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau mau, aku pengen banget sama Om Andi Rianto.
1: Wow.
0: Sama Kak Roni.
1: Roni Parulian.
0: Yes.
1: Wow.
0: Sama siapa lagi ya?
1: Kamu ngefans sama Roni?
0: Sangat.
1: Oh ya?
0: Sangat, Om.
1: Oh gitu.
0: Ini apa ya maksudnya?
1: Ada gitunya ya?
0: Iya itu.
1: Oh gitu. Oke oke. Roni oke sih suaranya.
0: Ya kan.
1: Coba laki gitu.
0: Laki banget.
1: Laki banget. Mudah-mudahan bisa ya kamu featuring sama Roni.
0: Amin amin amin semoga.
1: Coba dong ngajakin request buat teman Fox untuk lagu DM ini.
0: Eh boleh banget buat teman-teman Fox semua.
1: Yang itu tuh kamarnya nih.
0: Oh yang mana?
1: Atau yang ini boleh.
0: Yang mana?
1: Yang ini.
0: Ini. Oke. Okay. Buat teman-teman Fox semua jangan lupa dengerin lagu DM ya di semua platform music favorit kalian. Jangan lupa request banyak-banyak di Fox Radio.
1: Oke. Okay. Lagu itu DM ya.
0: Yes.
1: Oke okay, ini last question.
0: Oke.
1: Okay. Nonoy. Nanti kuliah di mana? Jurusan apa dari Nad _ Nad?
0: Ah, baiklah. Aku sih punya beberapa pilihan ya.
1: Oke. Okay. Aku tebak boleh enggak?
0: Boleh.
1: Vkom.
0: Enggak lagi. Ah. Enggak.
1: Komunikasi.
0: Lagi. Tapi komunikasi iya sih, tapi maksudnya oh iya deh yang benar.
1: Iya.
0: Kenapa aku nge-lag ya?
1: Benar. Iya, ya.
0: Kenapa Om tahu?
1: Kelihatan. Kelihatan.
0: Lebih
1: kelihatan.
0: Ke emang bisanya itu aja sebenarnya. Oh.
1: Enggak sih.
0: Kalau aku sih iya ya, makanya memilih itu.
1: Enggak, karena kayaknya emang paling menunjang dengan karirmu
0: betul.
1: Sekarang dan segala macamnya itu.
0: Sangat betul. Yeah. Tapi kalau kampusnya, aku mau di LSPR Jakarta.
1: Widih, mau jadi AGJ nih, sob.
0: Kesob.
1: Sob.
0: Atau enggak? Unpad lah yang dekat.
1: Iya.
0: Itu sih antara dua itu.
1: Di Nangor berarti.
0: Emang iya ya?
1: Iya, kalau Vikom di Nangor. Dulu aku di Nangor soalnya.
0: Oh iya. Ya. Kakak apa Unpad?
1: Vikom ya. Iya. Yeah.
0: Baiklah.
1: Kelihatan kan kayak gini doang jadinya.
0: Tapi kan maksudnya okay. Berguna.
1: Iya, lumayan lah, lumayan
0: betul,
1: lah.
0: Betul, betul.
1: Benar-benar. Kuliah
0: produktif juga kan.
1: Insya Allah produktif ya. Kuliah itu hanya sebagai buat kamu nambahin temen sama relasi sih.
0: Ah begitu.
1: Aku sih prefer mendingan kamu di Jakarta deh, Noy.
0: Iya kan kak, doain aku please om.
1: Insya Allah.
0: Doain.
1: Mau sekarang nih?
0: Boleh.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Belum. Mulai aja belum baru bismillah.
1: Yaudah aminin ya. Mudah-mudahan Noy dapat kampus yang bagus.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
1: DM-nya juga makin banyak.
0: Amin. Apa nih maksudnya DM,
1: yang request
0: DM. Oh iya baik
1: iya.
0: Amin.
1: Dimudahkan, disehatkan dan juga amin. Dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Noy ya.
0: Amin. Semoga itu semua berbalik ke om ya om.
1: Iya amin ya Allah.
0: Doanya, amin.
1: Ya Allah amin amin amin. Ya sudah kalau gitu Noy.
0: Siap.
1: Mau nyanyi.
0: Iya ya. Mau.
1: Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin Noy sama-sama buat teman Fox semuanya. Kalau pengen lihat nanti tayangan ini ada di YouTube-nya Fox Radio Bandung ya. Bye. Dah beres.
0: Terima kasih ya Om.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih banyak, maaf kalau ada salah-salah kata.
1: Aku yang banyak salah.
0: Enggak lagi. Ya ampun ya.
2: Fox Radio nggak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox, masih di seterusnya bareng Pepi Trevi ya. Kalau tadi di jam kedua kita ngobrol-ngobrol sama Shakira Fier, kalau sekarang ini ngobrol sama Rimar. Hey. Kamu kali keberapa kesini ya?
1: Aku keberapa ya?
0: Tiga ada?
1: Satu, dua, tiga. Mungkin tiga atau empat kali ya.
0: Tiga atau empat, kayaknya keempat deh kayaknya ya.
1: Kayaknya empat deh, soalnya aku kayak pernah yang di dalam studio juga, terus pernah yang kayak di kafe juga, terus di sini, sama di sini lagi. Kayaknya empat ya.
0: Empat ya. Tapi kalau sama aku baru pertama kali ketemu kita nih ya.
1: Iya, baru pertama kali
0: ketemu. Baru pertama kali ketemu. Jadi kalau misalkan belum kenal dan juga baru pertama kali ketemu, bisa sulap biasanya.
1: Hah, sulap apa?
0: Gak biasa kan gitu kalau pesulap, kita gak kenal ya.
1: Oh iya. Oh iya betul.
0: Jadi biasanya kalau pesulap gitu. Gimana Bandung? Begitu nyampe Bandung?
1: Kemarin tuh nyampe, jadi berangkat pagi subuh-subuh gitu, sampai sini tuh langsung ke radio.
0: Oh langsung ke radio. Selalu sama gak sih kalau ke Bandung perasaannya?
1: Sama sih kayaknya.
0: Apa yang dirasain pertama masuk Bandung?
1: Kalau masuk Bandung, ya pokoknya pingin makan.
0: Kenapa ya? Bandung tuh selalu identik sama itu ya, makan ya.
1: Iya, sebenarnya kemana-mana kita makan ya.
0: Iya sih ya.
1: Pokoknya kesini tuh pasti mau makan. Terus aku langsung kayak nanya teman-teman aku kayak, apa yang lagi viral di sini gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Apa ya, yang recommended apa ya gitu.
0: Tapi ya, aku tuh kebetulan memang punya beberapa teman di luar kota. Setiap nanya, recommended dong makanan yang enak dan bla bla bla. Aku selalu jawab gak tahu. Beneran. Soalnya seleranya kadang suka beda.
1: Iya sih, cuman kadang-kadang kita kalau datengin suatu tempat, jadi kita suka nanya sama orang yang kayaknya wakamsi, tahu banget
0: yang
1: gitu.
0: Wakamsi sini gitu ya.
1: Iya. Aku kan tadi kesini nanya-nanya dulu sama teman aku yang orang Bandung gitu.
0: Oke. Jawabannya.
1: Makan apa ya? Kalau tadi sih dia nawarinnya apa? Apa namanya? Pandan apa tadi ya?
2: Pandan wangi.
1: Pandan wangi. Iya.
0: Oke. Okay. Oh, belum tapi ya.
1: Belum.
0: Tapi ada nggak tempat kafe, resto atau makanan yang wajib dimakan di Bandung? Kalau aku kalau ke Jakarta nih, aku wajib makan ketoprak apapun lah dimanapun. Tapi aku harus makan ketoprak tapi di Jakarta, kayak belum pas aja gitu. Kalau
1: aku kalau kesini sebenarnya maunya beli kopi.
0: Oh beli kopi.
1: Yang kopi itu loh, yang mereknya kopi.
0: Oh kopi, iya.
1: Iya, cuman tadi pas aku cek tutup.
0: Di Bandung tuh banyak juga soalnya kopi-kopian.
1: Iya banyak sih.
0: Iya. Kamu kayaknya kalau lagi santai bikin manualan.
1: Bikin.
0: Hebat loh. Serius.
1: Iya.
0: Belajar dari kapan sih, Lar?
1: Ya gak lama sih, pokoknya tahun-tahun kemarin lah.
0: Oh gitu. Setahun. Tapi akhirnya jadi beli beans-beans gitu.
1: Iya segitunya. Beli beans juga.
0: Serius?
1: Iya.
0: Seserius itu?
1: Sebenarnya kalau dibilang serius enggak juga. Cuman beans itu tuh lebih fresh.
0: Oke.
1: Okay. Dibandingkan kalau yang udah di green. Dan kebetulan di rumah juga ada mesin green juga. Jadi ya udah deh. Jadi biar itu tuh si biji kopi tuh mau sampai kapanpun juga enggak expired gitu.
0: Iya bener. Tapi dari dulu kamu anaknya emang ngopi banget?
1: Sebenarnya aku mulai ngopi tuh gara-gara nge-gym, Kak.
0: Oh, hubungannya apa ya by the way?
1: Jadi kan kalau dulu tuh kalau mau nge-gym tuh kan kayak minum pre-workout gitu kan.
0: Iya.
1: Nah itu sebenarnya isinya kafein.
0: Oh.
1: Terus aku tuh kayak lagi kepingin yang alami-alami gitu loh. Jadi aku males deh beli pre-workout, aku pinginnya tuh bisa minum kopi. Nah okay. Gara-gara itu aku jadi belajar gimana sih, aku manual brew dulu awal-awalnya.
0: Okay.
1: Ya beli V60 gitu-gitu, akhirnya aku manual brew. Terus lama-lama sama adik, Kak mau gak kita patungan beli mesin espresso gitu.
0: Jadi niat dong dia.
1: Akhirnya jadi beli, terus akhirnya jadi kayak mempelajari, ah gimana ya timingnya berapa ya gitu-gitunya.
0: Oh iya sampai ditemper segala macam.
1: Iya ditemper semua gitu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wah hebat ya. Kamu tuh seneng ngulik-ngulik anaknya?
1: Seneng banget. Aku tuh seneng banget ngulik. Kayak semua-semuanya, mau kopi, mau nge-gym, mau apa. Seneng banget aku ngulik.
0: Iya. Dan kayaknya kamu kalau lagi seneng satu tuh totalitas banget anaknya.
1: Iya makanya kalau gitu udah satu itu pokoknya harus sampai bisa dulu.
0: Iya, sampai semuanya bisa dulu gitu ya. Iya kan?
1: Iya.
0: Gitu anaknya. Kalau nge-gym tapi masih berarti?
1: Nge-gym masih.
0: Oke. Okay.
1: Dulu juga awal-awal nge-gym tuh kayak belajar pull up tuh kayak tiap hari.
0: Kayak biar bisa diposting ya?
1: Enggak juga sih sebenarnya. Malah aku jarang banget posting dulu awal-awalnya.
0: Kenapa?
1: Aku tuh kayak suka malu aja kalau belum bisa.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kamu tuh basicnya anaknya pemalu ya? Introvert apa
1: iya,
0: gimana sih?
1: Iya, lumayan malu.
0: Serius?
1: Iya lumayan. Sebenarnya bukan malu sih kayak.
0: Apa?
1: suka lupa nge-share gitu.
0: Iya sih kali ya, gak mau overshare juga kali ya anaknya.
1: Padahal kadang-kadang kan kayak, ih pingin sih kayak orang-orang bisa ngonten ya, gitu. Cuman kadang-kadang kayak pas udah selesai, lah iya ya, kenapa gak di-videoin ya gitu.
0: Iya, karena memang anaknya gak terbiasa untuk show off.
1: Iya kayak gitulah pokoknya, jadi kayak senengnya kayak ngerjain aja gitu. Terus baru nanti, oh iya bisa kayak gini ya. Baru pas kapan-kapan baru inget, oh iya ya harusnya bisa diposting ya gitu.
0: Iya. Terakhir posting berarti apa selain promo single yang terakhir diposting? Apa ya? Lagi sering banget kamu posting akhir-akhir ini.
1: Akhir-akhir ini tuh yang lumayan sering sih aku posting bikin maca sih.
0: Bikin maca ya? Ya. Itu bikin maca itu tricky juga ya.
1: Bikin maca juga sih lumayan belajarnya lama juga.
0: Iya. Yeah. Ntar lama-lama teh ya, bikin teh, jamu. Buka depo aja jadinya. Lucu juga tahu buat tambah-tambah ya.
1: Ih, aku sampai kayak belajar rasionya berapa supaya enak di botolan gitu. Padahal aku enggak jualan, tapi suka aja.
0: Enggak apa-apa dong. Tapi berarti dalam segala hal memang kamu selalu total ya.
1: Enggak tahu sih, iseng aja sih, kayak lumayan iseng aja anaknya.
0: Anaknya tuh iseng tapi jadi sesuatu.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ini sekarang juga ada sesuatu yang baru. Namanya adalah Lost in
1: Goodbye.
0: Ini yang bikin siapa?
1: Yang bikin teman aku, Kak Alan Anderson. Dia tuh dulu jebolan X Factor.
0: Iya. Itu gimana ceritanya sampai kamu minta atau ditawarin apa gimana sih?
1: Enggak, dia tuh dari dulu tuh pengen banget bikin aku lagu tapi belum jebol-jebol gitu loh. Oh. Jadi kali ini dia kayak, ayo mumpung bisa nih bikin gitu. Okay. Jadinya dia kayak, Mike kayak gini lagunya, cuman dia maunya tuh ada whistle voice-nya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh, tapi kalau materi suara mah udah deh, merem deh pokoknya kalau rimah mah.
1: Enggak loh kak, aku tuh belajar terus tahu.
0: Aku tuh ngobrol sama MD aku ya, sama Kemir nih. Suaranya tuh Mirnya udahlah gitu, gak usah ditanyain suara rimah mah.
1: Ih tapi orang-orang kan bilangnya gitu ya, padahal aku tuh benar-benar belajar tiap hari tau kak.
0: Serius?
1: Iya.
0: Pernah les vokal dari awal atau give aja kali gitu?
1: Kalau misalkan suara, kalau emang bakat mungkin emang ada. Gitu. Jadinya kayak dari dulu emang gak fales gitu loh, kayak ngerti nada gitu. Dan diajarin juga sama orang tua.
0: Okay.
1: Terus udah gitu sempat les juga pas SMA.
0: Oh pas lesnya tuh SMA?
1: SMA.
0: Okay.
1: Terus udah gitu ikut idol segala macam. Ya udah jadi belajarnya tuh belajar sendiri sih setelah itu.
0: Oh gitu. Akhirnya mah jadi ngajarin orang bisa?
1: Bisa sih, cuman aku karena jiwanya ngerasanya aku murid gitu. Jadi kayak mau ngajarin kayak gimana ya. Aku ngerasanya aku tuh murid, selalu jadi murid gitu.
0: Tapi kamu pernah gak ngajarin orang?
1: Paling kayak ngasih tau teman aja, misalkan kalau dia ada strain di tenggorokan atau apa kayak gitu.
0: Okay. Dan ini tuh memang sebenarnya nyanyi itu bakat atau latihan menurutmu?
1: Kalau menurut aku tuh latihan. Bakat itu ya enak lah, maksudnya berbakat dari sananya nadanya udah bisa tepat gitu. Tapi kalau misalkan tidak dilatih juga gak akan bisa sustain gitu.
0: Berarti orang yang suaranya false, sorry nih,
1: ya,
0: diajarin pasti akan bisa?
1: Insya Allah bisa.
0: Oh iya ya.
1: Soalnya aku dulu juga punya temen. Dulu awalnya parah banget falesnya.
0: Tuna nada gitu.
1: Kayak aku juga, karena kita harus research nih, dia tuh gak ngerti nada atau dia pendengarannya memang bingung atau dari otak ke muscle-nya yang gak ngerti.
0: Itu tuh koneksinya harus berkesinambungan berarti.
1: Iya, jadi kita harus tahu dulu dia tuh permasalahannya apa ya gitu. Dia ngerti nada atau dia mau nada ini tapi muscle-nya gak bisa juga.
0: Oke.
1: Terus pas dia ikut choir gitu, ya coba-coba, maksudnya ekskul sekolah lah ya. Terus lumayan jadi bisa nadanya.
0: Minimal gak fals gitu.
1: Gak fals gitu.
0: Oke. Berarti bisa dilatih ya?
1: Bisa dilatih karena dia muscle. Jadi sama aja kayak orang olahraga sih.
0: Iya. Jadi akan inget gitu ya. Muscle-nya kalau misalkan udah lama gak nyanyi atau kita udah lama gak main basket, begitu basket juga awal-awal mungkin susah, lama-lama muscle memory balik lagi gitu.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang balik lagi, kita kejauhan kayaknya nih.
1: kemana-mana ya.
0: Gak apa-apa dong, tapi seru ya.
1: Seru dong.
0: Lost in Goodbye. Ini produksinya udah kemarin.
1: Iya.
0: Tapi ini buat teman Fox semuanya ya. Cuman bisa didengerin di radio ya.
1: Betul.
0: Sementara ini.
1: Sementara ini.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari sosial media udah bisa dilihat di mana? Di TikTok bisa?
1: Kalau di TikTok ada soundnya.
0: Nah, soundnya udah soundnya ada. Soundnya
1: yang 32 detik itu okay. ada. Tapi kalau mau denger fullnya harus di request di radio.
0: Nah.
1: Karena baru rilisnya 5 Juni.
0: Tuh masih lama ya.
1: Ya dikit lagi lah.
0: Dikit lagi ya. Tapi boleh dong di-spill tentang apa lagunya, ceritanya gimana.
1: Jadi prosesnya. Lagu ini tuh ya kalau proses ya tadi yang awalnya kayak si Kalan bilang,
0: oh, iya, iya.
1: Mai aku pingin bikin lagu kamu kayak gini nih, tapi nanti harus ada whistle-nya ya kata gitu. Hah whistle kak susah ah. Nanti aku kalau ke radio aku harus whistle berkali-kali dong kalau kayak gitu kan. Terus dia gitu. Nggak apa-apa Mai, kan kamu kan suka cover-cover lagu kayak gitu, masa lagu original enggak gitu kan. So bilang, ah jangan deh kak, atau enggak kakak izin deh sama mami, aku bilang gitu.
0: Akhirnya
1: Kalan ngomong lah sama mami, ayo Mi boleh lah gini-gini-gini, akhirnya disetujuin juga.
0: Oh akhirnya boleh.
1: Gitu, akhirnya boleh kita bikin demo, terus deh gitu bikin musiknya, musiknya sama Kak Anggia Anggun. Habis itu udah deh aku cari-cari kira-kira mau diapain tuh lagunya, terus recording, mixing, mastering.
0: Oke, dan kayaknya cepet lah ya kalau mau nyanyinya, udah nggak usah nggak nyampe satu shift kayaknya ya beres.
1: Ya di satu shiftin lah.
0: Dioptimalkan.
1: Dioptimalkan
0: ya. Ini ada pertanyaan dari TikTok ya. Oh sapa-sapa, oh, Bunda hai. Ervan, hai Bun.
1: Halo.
0: Sapa-sapa ya, karena kita juga lagi live TikTok di Fox Radio Bandung ya.
1: Oh.
0: Jadi kalau misalnya mau nanya boleh ya, boleh langsung aja nanya sama Rimar. Oke, balik lagi nih, berarti proses gampang-gampang susah, karena kan mungkin setiap lagu pasti ada kesulitan dan juga ada keribetan tersendiri. Dari semua single, kamu sekarang single udah keberapa ya?
1: Aduh berapa ya single aku ya?
0: Aduh, sampai bukan cek HP, cek kalkulator lagi. Saking banyaknya pakai kalkulator.
1: Tapi aku penasaran sih kalau berapa ya sekarang ya, coba kita cek ya.
0: Coba dicek.
1: Lagu aku tuh sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ini berarti bukannya di Spotify for
1: Artists. 8.
0: Spotify for Artists-nya ya?
1: Iya.
0: Gaya. Gaya banget. Sebelah gak sih kalau digitu-gitu?
1: Enggak sih.
0: Kalau aku makan Spotify, kita mah yang biasa aja ya, Kia aja ya. Ini mah yang, sorry for Artists. Gue ini artisnya. 8.
1: 8.
0: 8-8-nya pasti punya keunikan. Yang sekarang kira-kira menurutmu apa nih yang kayaknya lagu ini tuh ribet tapi oke, tapi menyenangkan gitu.
1: Menurut aku enjoy sih nyanyi enjoy. Lagu ini. Paling kesulitannya ya cuman di bagian yang whistle-nya aja gitu.
0: Iya sih. Si whistle itu tuh enggak semua orang punya ya.
1: Sebenarnya kayaknya bisa dilatih deh. Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Kayaknya ya. Aku dulu juga awalnya gak bisa kok.
0: Iya sih ya, tapi sedikit penyanyi Indonesia yang bisa gitu.
1: Soalnya kalau penyanyi Filipin kayak semuanya bisa.
0: Iya, nah itu aku penasaran deh. Orang Filipin kenapa suaranya bagus-bagus ya?
1: Kayaknya dari dulunya tuh udah belajar teknik kayaknya.
0: Oh oke okay, oke
1: okay. Kayaknya ya.
0: Tapi orang bilang juga orang Indonesia juga bagus-bagus suaranya.
1: Iya gitu. Orang Indonesia juga bagus-bagus.
0: Iya.
1: Kemungkinan sih itu. Atau mungkin entah struktur badannya beda kali.
0: Iya kali ya. Itu beda kali.
1: Soalnya kemampuannya bisa di luar nalar gitu. Jadi kayak mungkin ya ada perbedaan kali ya.
0: Iya bisa jadi tuh ya. Si Lost in Goodbye tentang apa sih lagunya?
1: Lagunya tentang seseorang yang memutuskan untuk berpisah sama pasangannya.
0: Oke.
1: Tapi pas dia udah memutuskan, ternyata dia tuh masih terbayang-bayangi gitu.
0: Itu enak banget sumpah.
1: Kayaknya teman-teman aku banyak sih yang kayak gitu.
0: Iya. Pasti sih, kayaknya semua orang juga akan pernah merasakan hal itu deh.
1: Iya.
0: Dia yang pengen udahan tapi begitu
1: tapi ternyata dia masih. Makanya di sini ada kata-kata terlanjur nyaman dengannya gitu loh kayak. Aduh okay. Mungkin kayak apa terlanjur nyaman ya sama orang ini gitu. Udah memutuskan untuk pisah aja.
0: Oke, okay. Berarti mereka sudah menjalin hubungan.
1: Sudah.
0: Oke, okay. Ini kisah nyata?
1: Kayaknya sih mungkin kalau mendengarkan cerita orang
0: bisa jadi ya.
1: Bisa
0: tapi
1: jadi.
0: Pernah nggak sih kamu ngalamin kayak gitu terlepas dari hubungan percintaan ya? Kayaknya sama kendaraan gitu ya, rumah gitu. Duh, gue tuh udah sayang loh sama mobil ini, tapi gue jual gimana gitu.
1: Iya lagi ya, bener sih.
0: Sama binatang
1: ya,
0: peliharaan
1: kayak gitu. Sama iguana aku sih.
0: Iguana? Oh, Nick miaranya iguana?
1: Iya, tapi udah almarhum.
0: Kasihan, namanya siapa?
1: Namanya Ulil.
0: Ulil? Ulil itu mah ulil. Kenapa jadi iguana?
1: Soalnya warna hijau, jadi aku kayak ulil gitu, kayak ulet gitu loh.
0: Kayak ulet, iya.
1: Jadi dulu tuh karena aku habis idol, terus aku jadi sering keluar kota, papi sama adik juga keluar kota, mami tinggal sendiri di rumah kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus mami takut gitu loh. Karena dia tuh suka tiba-tiba menerkam kayak jeng gitu.
0: Masa?
1: Iya.
0: Ngagetin aja kali.
1: Ada masa-masa dia suka ngagetin.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba lompat dreng gitu. Tapi ntar sayang gitu sama kita. Oh. Mungkin sayangnya dia begitu kali ya.
0: Beda kali ya.
1: Iya, akhirnya dari situlah kita harus kasih dia ke orang.
0: Oh, dikasih ke orang. Oke. Okay.
1: Dan kita tuh suka nanyain gimana kabarnya ini Pak, dia sekarang dilepasin di luar, gitu suka naik-naik pohon atau apa. Terus tiba-tiba kok udah nggak ada kabar lagi, ternyata udah meninggal.
0: Ya, kasihan banget.
1: Dan kita nggak tahu terakhirnya tuh gimana gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau percintaanmu nggak kayak gitulah ya?
1: Kalau alhamdulillah sih.
0: Ya, bagus lah ya, aman ya?
1: Bukan aman sih, emang belum.
0: Aman aja udah, berarti aman dong.
1: Ya aman sih.
0: Ya aman. Aman aja. Musik videonya udah sekalian dibikin.
1: Sekalian bikin. Okay. Tapi mungkin konsepnya lebih ke lirik video kali ya.
0: Iya, musik video. Sekarang tuh musimnya gitu ya, kayak untuk si video klip tuh kayak oke sih ada, tapi enggak pun kayaknya.
1: Karena sekarang juga urgensinya udah gitu. Jarang yang nontonin ini sih, udah jarang yang nontonin full video.
0: Full
1: gitu.
0: Full video,
1: kayak.
0: Iya benar ya, potongan-potongan.
1: Banyak orang lebih suka nontonin konten-konten pendek di TikTok gitu.
0: Iya benar. Terus ini fansmu gimana pas dengar lagu ini?
1: Kalau sambutannya sih bagus, pada seneng banget. Karena kan aku udah setahun lebih ya gak rilis lagu.
0: Iya.
1: Kali-kali kesini juga waktu itu.
0: Iya benar.
1: Jadi kayak mereka tuh, wah akhirnya comeback gitu.
0: Akhirnya comeback gitu ya. Oke, ini dari Rusanti. Ada gak musisi yang mau diajak kolaps? Ini dari TikTok ya? Iya. Ada gak tuh dari Rusanti?
1: Aku kalau kolaborasi sebenarnya aku ada duetan sama Kak Alan sih.
0: Oke. Okay.
1: Iya, nanti mungkin kemungkinan Agustus gitu.
0: Agustus?
1: Tapi kalau yang impian-impian gitu, pinginnya sih kayak ngajak duetan sama Kabar Sena ya.
0: Sena oke ya.
1: Tapi belum mendapatkan waktu.
0: Oh, belum mendapatkan waktu ya?
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan bisa ya.
1: Amin.
0: Terwujud ya.
1: Amin.
0: Kalau dengerin lagu si Lost in Goodbye ini, cocoknya pada saat kondisi seperti apa?
1: Sebenarnya kayaknya karena walaupun liriknya itu tentang orang yang lagi galau, tapi nadanya sih chill-chill aja gitu sih Kak. Ya. Jadi kayaknya cocok juga kalau buat misalkan sambil olahraga atau lagi nyetir gitu, nyantai.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Aman semuanya. Buat kalau Rimar sendiri nih, memilih lagu itu harus ada syaratnya enggak? Aku maunya yang ada gininya, aku maunya yang kayak gitu, aku enggak mau lagu ini.
1: Enggak ada sebenarnya, tapi yang penting tuh pas aku denger tuh klik gitu Kak.
0: Nah itu tuh gak semua lagu ya?
1: Gak
0: mungkin kamu kan
1: lagu.
0: Sebagai penyanyi nih, udah di industri, kayaknya lagu yang masuk ke kamu tuh banyak kali ya?
1: Jadi pas denger lagu tuh bahkan mungkin kayak penulis yang udah ternama gitu ya. Tapi kalau misalkan pas aku denger kok kayak belum ini ya gitu. Kayak
0: itu tuh tetap akan ada perasaan itu ya?
1: Ada. Tapi bisa juga kadang-kadang orang yang baru-baru belajar nulis atau apa, tapi kok enak ya lagunya gitu. Jadi emang menurut aku musik itu gak ada rumusnya Kak.
0: Iya benar ya.
1: Kayak feeling aja gitu, kayak ih enak ini gitu.
0: Kamu bisa bikin lagu?
1: Aku kebetulan lagu-lagu aku ada yang aku bikin sendiri juga.
0: Oke, sampai hari ini ada berapa lagu yang kamu bikin?
1: Kalau yang udah dirilis sih ada 1, 2, 3, 4
0: Oke. Itu kamu kalau bikin lagu harus nunggu momen apa tiba-tiba jadi aja gitu, lagi di jalan kayak tiba-tiba lagi band press gitu. Tiba-tiba dapat
1: Kalau aku waktu itu random sih, kadang-kadang lagi di mobil, lagi nyetir.
2: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama Fox.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Listen. Fox Radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Lama tak bermalam minggu, bercerita tentang seseorang yang menjalani kehidupan sehari-hari layaknya berangkat pagi dan pulang larut malam, kembali ke rumah. Dalam keadaan sendiri, tanpa ada yang menanti, rutinitas yang berulang itu perlahan menumbuhkan rasa kosong sekaligus harapan sederhana, membayangkan betapa indahnya jika ada seseorang yang menyambut terasa begitu berarti. Ini dia Stefan Pasar Ibu dengan Lama Tak Bermalam Minggu.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Selamat malam Tuan Fox, Raden Citra kembali lagi menemani kamu di hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Malam hari ini mau diputerin lagu apa? Tinggal kamu request di 08122-4774-917. Boleh juga lewat Instagram atau lewat VMA ya, supaya kamu bisa dengerin kita dimanapun, kapanpun.
0: Stay tune, Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Vilgade. Hai, selamat malam buat kamu yang lagi pada di jalan, buat kamu juga yang lagi di rumah, lagi bersantai, atau justru kaget atau justru kamu baru memulai hari sama Kera dan Citra hari ini, teman Fox. Kalau misalkan hari ini kamu lagi bad mood, yuk kita bikin happy barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai 3 jam ke depan. Sampai jam 10 nih kita seru-seruan ya. Kamu boleh requestin lagu yang pengen kamu dengar di 081224774917. Boleh juga tinggal isi di question box Instagram kita di @foxradio ataupun komen-komen di Fox Mobile application-nya kita. Malam hari ini udah langsung merapat aja ada Kang Johan di Tasik. Ai, katanya malam hari ini lagunya mau dukung aja. Oke, baik, kalau gitu langsung aja diputerin sama Raden Citra nih ya, lagu-lagu yang bisa bikin kamu terbang ke masa lalu. Ada Alexa dengan Jangan Pernah Pergi, dilanjut lagi sama lagu terbaru dari itu Triple O dengan Gak Ada Obat, dan ada If of Space dengan Come Inside of My Heart.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. 91.7 FM. Feel good.

Bandung Feel Good. Doa Citra untuk kamu hari ini, semoga kamu sehat selalu ya Tommy Fox ya. Karena kalau misalkan lagi kecapean, virus-virus tuh gampang banget masuk ke badan. Terutama kayak Citra nih ya, kecapean dikit tuh langsung flu. Tapi kenapa ya kok harus flu? Ternyata bukan karena kecapean aja. Karena sebenarnya imunitas kita tuh lagi turun kalau misalkan kita lagi kecapean. Jadi virus-virus yang biasanya ada di sekitar kita tuh jadi gampang masuk, entah itu flu atau misalkan virus-virus yang menyebabkan kamu kena penyakit lain lah. Dan yang paling gampang mendeteksi selain dari flu itu ya, kalau misalnya lagi kecapean atau badan kamu lagi gak oke, itu adalah kondisi kulit teman Fox. Pernah gak kamu ngalamin ruam-ruam di tubuhnya kamu ketika kamu lagi ngerasa capek atau kamu lagi ngerasa kedinginan, terutama buat kamu yang sering banget alergian? Nah, itu jadi pertanda juga nih kalau misalkan imun tubuh kamu lagi turun. Kalau misalkan di kulit kamu juga ada jamur ya. Nah, itu juga tanda kalau misalkan imunitas kamu lagi turun banget teman Fox. Nah, cara untuk mengatasinya, selain kamu mengonsumsi makanan yang sehat, kamu juga bisa bersih-bersih badan kamu pakai sanga-sanga dong pastinya ya. Jadi dari sanga-sanga ini sekarang udah ada varian skincare-nya. Dan kalau misalkan kamu mau nyembuhin penyakit kulit kayak jamur, terus udah gitu kurap, kadas, gatal-gatal, ruam-ruam gitu ya, pakai sabun tanamila tanamu aja. Terus aromanya juga kan enak ya, aroma lemon, jadinya bisa menenangkan kamu yang lagi gegaruk wae ya. Selamat malam buat teman-teman Fox yang udah merapat barengan sama Raden Cira. Malam hari ini ada Fahrial Hardiaman. Fahrial pengen diputerin lagunya dari TLC, Waterfalls. Siap. Waterfalls ya. Aku pikir No Scrub. Bentar mana ya? Aku ganti lagi. TLC No Scrub Waterfall diganti jadi ini. Okay, ada Fauzia juga malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Randy Pandugo dengan I Don't Care. Siap. Udah dimasukin ke playlist sama Raden Citra. Dan kalau ingat sama Randy Pandugo tuh ingat sama John Mayer ya. Katanya sih Randy Pandugo tuh John Mayer-nya Indonesia. Betul apa betul? Kalau kata Citra sih betul ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Waterfall dari TLC. Baru kita dengerin lagunya Randy Pandugo dan juga lagunya dari Badai featuring Dudi Oris dengan Melamarmu di Fox Night Show.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi.
2: Kapan sampai?

0: terus. Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Gojek pastikan ikut arahan pemerintah, komisi ojol 8% akan dijalankan. Dilansir dari indozone.id, Gojek lini bisnis ride hailing GoTo memastikan mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai komisi ojek online. Direktur utama GoTo Hans Pratuwo menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan cerminan nyata dari semangat Hari Kebangkitan Nasional dalam konteks era digital. Melalui komitmen ini, GoTo juga menyampaikan 4 langkah penyesuaian yang akan dilakukan, yakni skema hasil menjadi 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk perusahaan. Dengan penyesuaian skema untuk layanan ojek online ini, GoTo meyakini layanan teknologi lainnya seperti finansial, logistik, dan lini bisnis lain bisa menopang pendapatan perusahaan. Gojek juga akan menghentikan skema layanan opsi berlangganan untuk mitra pengemudinya. Hal ini mempertimbangkan masukan dari para mitra pengemudi di lapangan. Akan terdapat penyesuaian untuk layanan GoRide Hemat yang sebelumnya dilaksanakan lewat program langganan ini.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

Kalau Destiny Child lost my breath karena sesuatu, kalau Raden Citra lost my breath gara-gara flu nih ya. Kehilangan nafas karena hidungnya mampet, ya Tuhan gak kuat nih. Untung ada sanga-sanga ya sih yang selalu sedia di kantor. Kamu selalu sedia juga gak sanga-sanganya? Kalau misalnya sekarang lagi ngenak badan, balut badan kamu pakai sanga-sanga. Karena sanga-sanga bisa meredakan gejala masuk angin termasuk gejala flu juga. Terus berhasiat untuk melancarkan peredaran darah, nyeri sendi dan juga melegakan nafas. Itu dia tadi ya. Sanga-sanganya paling ultimate dong, biar langsung set-set hilanglah si rasa tidak nyaman di tubuh itu tadi ya. Harganya cuma 200 berapa sih? 230 ya? Untuk sanga-sanga ultimate-nya, dan kamu bisa dapetin di Sangasian, bisa dapetin di Century K24 ataupun di sini di Fox Radio Network. Tinggal datang aja ke Jalan Abadi Raya nomor 12C ya. Sekalian buat tentengannya juga, Tuan Fox.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Masuk di jam kedua Fox Night Show. Rana Citra masih ada di sini untuk bacain requestan kamu, muterin lagu-lagu favorit kamu juga nih teman Fox, dan nemenin kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan pulang. Kayak Mas Bams ya, yang lagi dalam perjalanan pulang, hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat, aman, dan pastinya sehat selalu sampai besok-besoknya lagi.
0: Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung, Feel Good. Ini dia Flashlight dari JCJ. Jadi request sama Mas Bams yang sekarang lagi dalam perjalanan. Dan mendoakan semoga Citra cepat sembuh dari flu-nya. Jangan lupa minum minuman hangat dulu nih, biar cepat reda. Doanya dari Mas Bams juga semoga dilancarkan dan dimudahkan milik dan rezekinya. Bahagia selalu, terima kasih banyak. Semoga Mas Bams juga sehat selalu ya, dan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Tapi kalau misalkan ngomongin soal flashlight ya teman Fox, yang butuh flashlight itu gak cuman kehidupan doang, tapi keseharian juga butuh ya, supaya punya penampilan yang bikin orang-orang terkesima gitu ya. Jangan lupa nih, setelah kita beraktivitas cuci muka dulu, terus supaya tetap kinclong mukanya, pakai face mask dari sanga-sanga, karena bisa mengangkat sel kulit mati, menutrisi kulit, dan juga bisa bikin cerah wajahnya kamu. Jadi besok pas udah mulai beraktivitas lagi tuh, orang-orang bakal terheran-heran, wow, rahasia kecantikan dan kegantenganmu apa? Oh, cuma air wudu? Enggak dong, enggak cuma air wudu doang, tapi tambah juga face mask dari sanga-sanga ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Fox yang udah merapat barengan sama Raden dan Citra. Sambil istirahat, boleh kali request lagu favorit kamu ya, 08122 477 4917. Boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio, ataupun lewat komen-komen di Fox Mobile Application kita. Hari gini belum punya VMA, kemana aja atuh? Nangis nih Citra semalaman, ntar kayak

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika namajan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si borokokok.
2: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Resah adalah perasaan yang bikin gak nyaman. Selain ngeresah karena gak punya duit, kalau buat Raden Citra ada jamur di tubuh juga. Itu satu hal yang bikin aku, aduh, overthinking. Gimana enggak? Karena bercak pada kulit akibat infeksi jamur ini tuh bisa muncul dengan warna dan bentuk yang beragam. Selain menimbulkan rasa gatal, panu juga sering menurunkan kepercayaan diri, terutama kalau misalkan munculnya di area tubuh yang mudah terlihat. Penting banget diketahui nih teman Fox, kalau misalkan panu itu bukan satu-satunya infeksi jamur pada kulit. Ada kondisi lain seperti kurap atau kandidiasis yang sekilas tampak mirip. Makanya memahami ciri khas jenis-jenis panu bisa membantu kita untuk membedakannya dari masalah kulit lain, sekaligus mencegah resiko penularan ke orang di sekitar kita. Selain untuk menjaga kesehatan kulit dan juga mengurangi infeksi jamur, kamu bisa menggunakan sanga-sanga sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena sanga-sanga sabun Ultimate Kaliku-Kaliku dengan kandungan tumbuhan herbal ini alami tanpa efek samping dan diolah hingga mampu membantu membersihkan kulit wajah dan menjaga kulit menjadi sehat dan lembab. Sanga-sanga sabun Ultimate Kaliku-Kaliku cukup digunakan di area badan dan bisa diulangi 1-2 kali sehari. Bisa dipakai oleh wanita maupun pria untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Untuk cari sanga-sanga sabun Ultimate Kaliku-Kaliku juga tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Network. Dengan harga 1 sabun sanga-sanga Ultimate Made Kaliku-Kaliku adalah Rp55.000. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan,

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Fox News. Fox News.
1: Sekolah Maung Jabar akan buka hanya terima jalur prestasi. Dilansir dari Antara Jabar, Pemprov Jawa Barat membuka seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 program Sekolah Manusia Unggul atau Maung pada 25 hingga 29 Mei melalui jalur prestasi. Daya tampung mencapai 21.000 siswa. Kepala Disdik Jabar Purwanto menegaskan ini nanti tidak menggunakan lagi sistem zonasi. Sebanyak 41 sekolah ditetapkan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri. Seleksi meliputi prestasi akademik dan non-akademik melalui sertifikat seni, olahraga, keagamaan, dan kepemimpinan. Program ini diharapkan menjadi pusat pendidikan unggulan berbasis kompetensi.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
3: Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam 9 ke 10 biasanya udah masuk ke waktu overthinking. Karena kan tadi kamu masih banyak aktivitas, terus otak juga masih banyak berpikir. Kalau sekarang udah mulai hening, kayaknya mulai kepikiran yang aneh-aneh deh. Daripada mikir yang aneh-aneh, mendingan curhat barengan sama Radha dan Citra. Yuk di jam terakhir Fox Night Show.

91.7 FM Fox Radio Bandung Philget. Ini dia Vertical Horizon dengan Best I Ever Had, direquest sama Kang Apuy di Cibaduyut yang ngajakin ngopi malam-malam nih ya. Jangan ngajakin ngopi bahaya tuh ah, ini ntar asam lambung terus gak bisa tidur lagi ah. Bandung adem, oi. Yes, betul. Malam hari ini lagi cerah banget. Bulan sabitnya cantik. Kalau misalnya kamu lihat ya, ada satu titik yang warnanya terang banget kayak bintang, tapi itu sebetulnya bukan bintang. Itu adalah planet Venus, teman Fox. Kapan lagi coba kita melihat fenomena alam dengan mata kepala kita sendiri ya. Coba perhatiin deh di luar. Mana cuacanya enak lagi ya kan untuk menikmati pikiran-pikiran yang kayaknya lagi kemana-mana. Cerita tuh tadi sepanjang lagu Best I Ever Had, jadi keingat sama masa lalu dimana pernah dibawain lagu ini sama mantan Ezik, dimintain balikan cerita. Aduh, zaman ini masih memonyetan ya. Jadi ketawa sendiri. Tapi buat kamu teman Fox yang sekarang lagi dalam perjalanan, udah sampai rumah mungkin ya. Tadi kayak Mas Bam sudah pulang jam 8-an, berarti sekarang udah di rumah lagi bersantai. Jangan langsung masuk ke tempat tidur, jangan langsung tiduran maksudnya ya, jangan langsung ke naik ke kasur, karena nanti bakteri-bakteri yang kamu bawa dari luar tuh bakal nempel di kasur-kasurnya kamu, terus nanti bawa penyakit. Jangan lupa untuk mandi dulu walaupun malam, ya gak apa-apa, tapi mandinya coba pakai air hangat teman Fox. Dimulai dari kaki dulu banjurannya, terus nanti mandinya pakai sabun kaliku-kaliku, karena punya scrub halus yang bisa membersihkan dan juga menyegarkan badan, yang pastinya bisa juga untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang menyebabkan segala macam penyakit kulit ya. Terima kasih banyak buat kamu hari ini yang sudah berkutat dengan hari Selasa. Dan kalau misalkan hari ini kamu ngerasa harinya tidak menyenangkan, kamu boleh cerita barengan sama Raden Citra, sekalian request juga nih lagu yang mewakili kamu banget di hari ini. Kalau sekarang Cira puterin dulu ya lagunya dari Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan. Dilanjut lagi sama lagunya dari Angie Carvalho dengan Remuk. Ini requestannya dari Zulia di Jakarta ya. Terus ada Beautiful dari Snoop Dogg featuring Pharrell Williams.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Day is over. And night has come. With Fox Night Show.
4: Fox Radio, Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Kamu ngerasa gak sih teman Fox kalau misalkan sekarang harga tuh kayak gak ada harganya? Maksudnya gimana sih Cit? Maksudnya sekarang pegang uang banyak tapi kok kayak gak ada harganya ya? Sekarang pegang uang 50 ribu aja sehari tuh kayaknya gak cukup gitu buat beli bahan pokok harian gitu teman Fox. Dulu 50 ribu bisa beli banyak sayuran atau bahan-bahan yang bisa dipakai buat 2-3 hari ke depan. Sekarang tuh rasanya belanja 50 ribu enteng banget, cuman buat sehari itu doang, bahkan sehari juga gak cukup. Sedih. Kamu kalau misalnya ngeliat sekarang harga dolar itu di 17.700 sekian teman Fox, sudah mendekati 18.000. Ini tuh bikin para tukang daging di Bandung per tanggal 17 kemarin itu pada mogok jualan teman Fox ya, karena harga daging tuh melonjak tinggi. 1 kilo bisa sampai 160.000. Bayangin. Aduh, ya Tuhan, sedih banget ya negara rupiah ya. Meskipun kita nggak belanja pakai dolar sih, memang ya mau di kota, mau di desa nggak pakai dolar memang, tapi kerasa banget ke jajanan aja sekarang naik gitu teman vaksin. Biasanya mungkin jajanan anak-anak yang coklat-coklat gitu seribuan, sekarang udah naik jadi 2.000. Permen yang 2.000, yang 1.000 gimana sih maksudnya, yang 1.000 bisa dapat banyak, sekarang 2.000 cuma dapat 3 biji, tolong. Yang lebih sedihnya lagi adalah inflasi parah tapi gaji gitu-gitu aja. What a girl.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Presiden Putin menyatakan hubungan Rusia dan China semakin baik, bukan untuk melawan siapapun. Dilansir dari antaranews.com, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hubungan Moskow dan Beijing kini berada di level tertinggi yang belum pernah tercapai sebelumnya. Presiden Putin menegaskan kerjasama kedua negara terus diperluas di bidang politik, ekonomi, pertahanan, hingga pertukaran kemanusiaan. Putin juga menekankan bahwa kedekatan Rusia dan China tidak diarahkan melawan siapapun. Ia menyebut Presiden Xi Jinping sebagai teman lama dan menilai pertemuan tingkat tinggi penting untuk memperkuat hubungan strategis kedua negara.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

Fox Radio Bandung Feel Good. Terima kasih buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra malam hari ini. Yang udah cerita-cerita, yang udah request lagu, yang udah dengerin marah-marahnya Citra juga mungkin. Abis sebel ya, dolar naik, gaji segitu-gitu aja. Mahal, apa-apa mahal sekarang, jajan aja mahal. Ya, kita doain aja lah, semoga Indonesia terus membaik ya tahun Fox. Dan pastinya kita juga diberikan keluasan rezeki pendapatan dan juga kesehatan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua tahun Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra. Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama tahun Fox ya, di Fox Night Show dari jam 7 sampai jam 10 malam. Kalau ngerasa belum puas untuk dengerin lagu favorit kamu, terus aja dengerin Fox Radio, karena Fox Radio nemenin kamu sampai 24 jam. Thank you so much buat semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Feel the vibe. Feel the music.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu atau belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Udah siap kita mah. Udah tinggal take off. Udah siap-siap nih teman Fox. Kita akan bareng-bareng. Assalamualaikum, Om Irfan. Di Stadion Natal mudah-mudahan komplit sekarang. Jojo bareng Samuel sampai tepat jam 9 nanti di Pagi Bandung. Boleh request lagu terbaik versinya kamu. Jangan lupa untuk selalu berdoa biar hari ini lancar, biar hari ini indah dibanding dengan hari kemarin. Check it out, Pagi Bandung sampai jam 9 nanti.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: aja.
1: Takut kalau aku izin seminggu nanti Om Awong galau. Disa kemana nih? Enggak,
0: gue mah gak pernah galau, Dis.
1: Disa kemana nih? Biasa dia kurang kan? Terus ada wakennya.
0: Justru
1: lebih nyaman sendiri.
0: Dijawab dia mendiri. Selamat pagi teman Fox, apa kabar? Balik lagi pagi Bandung komplit kan? Tinggal Jojo nih, Jojo lagi di bawah nih. Jojo di bawah lagi, biasa lagi scrub script gitu. Gitu.
1: Apa kabar nih? Jojo gimana sih? Apaan? Kan harusnya script itu sudah harus ready itu jam 5 pagi.
0: Kemarin mati lampu. Kemarin sampai jam berapa, Mo? Siang ya? 12. Tuh, sampai kemarin mati lampu. Oh, iya. Si Moti mah kan
1: enak bener si Moti.
0: Iya, jadi cuma siaran sejam dia.
1: Oh, siaran tapi dia?
0: Siaran.
1: Oh, pantas siaran.
0: Siaran dia siaran.
1: Gak ada.
0: Gak ada apa? Gak ada izin. Gak ngubungin.
1: Gak ada tamu.
0: Oh iya. Aman. Nanti kalau ada tamu bisa izin dia sakit.
1: Gitu. Gimana Om Awong? Kabarnya baik.
0: Hari
1: ya.
0: Senin kan saya sama Didan MA.
1: Iya,
0: gitu,
1: saya dengerin tuh.
0: Cerita-cerita.
1: Nyepet aja terus saya. Enggak, di udara.
0: Cerita-cerita. Terus udah gitu beres langsung makan yuk. Makan kita.
1: Oh, makan.
0: Kita berempat makan.
1: Makan apa?
0: Kenapa makan hati? Berempat Awong, Didan, Jojo sama Eja. Berempat di traktir biasalah Giukaku. Enggak diposting kan? Terus aku bilang enggak usah diposting, Mang. Kunon gitu karunya baru dak curan terborgo duit sementara orang opatan. Karena si Kemir sama Andri pun diajak enggak mau dia.
1: Oh iya.
0: Giukaku yang di situ tuh.
1: Giliran saya enggak pernah diajakin ya.
0: Kan dia bilang, sekarang mah enggak pernah ngajak-ajak cewek katanya gitu. Sekarang mah cowok boy talks. Jadi karena kalau kita boy talk itu enggak bisa ngomongin cewek.
1: Oh, berarti saya bisa ngomongin saya dong itu kayaknya.
0: Kan
1: di obrolan itu.
0: Kan kayak char. Nomor satu tetap bisa lah di atas. Gitu ya, Jun ya. Kemarin kita makan di Giukaku kan?
1: Betul. Oh. Saya yang janji nanti di Giukaku kalau saya ada uang.
0: Iya, kalau dia juga gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau gua bisa, dia bilang ke kita ya, kalau gua bisa, kamu Giukaku. Akhirnya Giukaku ya, Jo. Aman lah. Gitu. Kan jadi tenang. Jadi tenang gitu pas kemarin tuh enggak punya uang terus tiba-tiba ngajak kan.
1: Nih itu paling tenang banget kalau lagi enggak ada uang terus ada yang
0: ngajak makan. Udah tenang. Akhirnya berempat karena si Kemir sama si Andri kan enggak mau. Oh, orang enggak jemput si Kemir kan lagi dia apa ya? Ada artis ya? Apalah gitu.
1: Yeah.
0: Hari berempat Giukaku kemarin ya udahlah. Enggak makanya diposting karena kebiasaan kan diposting kan. Gitu kan. Terus bilang dan tong diposting dan cuma karunya baru dapat boga duit. Oke lah siap. Kalau ajak ke KBH tuh wah tuh kumaha sih mah gitu. Baru beli rumah.
1: Gaya bener.
0: 5,7M itu harganya.
1: Oh, dia cerita tuh.
0: Enggak, saya nebak-nebak aja. Cerita aja seru lah kemarin mah. Gitu, tapi ya yang bikin tenang kita tuh gitu kalau Awang mau Jojo terus tiba-tiba, "Jo, go ah. Ayo. Ke mana? Cari ngus dahar jeung urang dahar." Oh ya udah, tenang hidup saya tenang.
1: Oh gitu. Oh, bener. Pasti kalian kemarin ini ya kode dulu ya. Om, pasti kalian janjian dulu, Om, kita pura-pura yuk mau keluar di depan dia berangkat, dia nanti dia nyetop terus ngajakin makan gitu kan. Enggak,
0: dia makan gitu. Dia tuh sebetulnya enggak punya teman. Jadi kita butuh teman makan gitu. Temenin aja ya.
2: Enggak, aku kan kemarin kontrak ngasihin.
0: Oh iya, dia ngasih kontrak. Udah beres dia kontrak. Setahun lagi kan. Terus gue bilang, "Lu ngontrak dia, ngontrak. Berapa tahun? Setahun ke depan." Coba bilang, "Lu setahun gue mah kontrak tinggal sebentar lagi," gue bilang. "Apakah kontrak lu sama gue tetap lu akan bersama-sama dengan gue bilang begitu.
1: Kenapa sih Om Awong ngomongnya dari kemarin gitu kayak ada tanda-tanda dia mau.
0: Jadi MNC lagi butuh.
1: Oh, tuker. Sama WWE ya katanya.
0: Saya bukan sama WWE tapi sama WWE Gombel. Teman Fox, apa yang bikin kamu ngerasa tenang? Kamu cerita sama kita.
1: Aku hal apa yang bikin ngerasa aku tenang kalau Isa, aku udah sholat Isa, jadi tidurnya tenang.
0: Alhamdulillah ya Allah. Tidur tenang, enggak bangun-bangun lagi ya.
1: Coy.
0: Enggak maksudnya enggak bangun-bangun lagi 12 sampai subuh kan bangun
2: tahajud.
1: Tahajud bangun.
0: Tenang berarti bisa bikin tenang.
1: Pokoknya kalau udah sholat tiba waktu seharian itu kayak hidup dia kayak udah tenang gitu. Masya Allah ya.
0: Oke lah, kalau aku sih tenang. Kalau aku tenang kan tadi gitu ya. Maksudnya yang gak punya uang tiba-tiba ada yang raktir.
1: Terus
0: kebutuhan anak-anak aku udah terpenuhi aja. Kemarin kayak si Arkan tiba-tiba ngasih ini kan. Ngasih apa namanya link Shopee. Link Shopee.
2: Beli apa dia?
0: Kenapa?
1: Parfum.
0: Beli helikopter.
1: Waduh.
0: Karena macet katanya ya, aku beliin helikopter.
1: Beliin tuh.
0: Beliin di ini di kid station. Harganya murah. Pokoknya kalau kebutuhan anak-anakku terpenuhi aja. Kalau misalnya kebutuhan sekolah, terus kebutuhan sehari-hari udah aman.
1: Kalau kebutuhan Om Awong sendiri
0: saya selalu diabaikan.
1: Jadi anak-anak selalu duluan.
0: Is number one is anak-anak.
1: Ayah luar yang sangat luar biasa ya.
0: Itu ya.
1: Ayah satu ini.
0: Ya karena dia kan enggak punya ayah lagi.
1: Oh iya.
0: Masa satunya.
1: Benar juga.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini agak sedikit khawatir dengan cuaca Bandung. Katanya kan sekarang akan bakal terjadi
0: kemarau
1: panjang, La Nino kan.
0: Ya. La Nino. Dan kemaraunya tuh katanya lebih parah.
1: Lebih lama. Yang
0: katanya tahun lebih kering banget juga om dibanding yang tahun kemarin.
1: Iya, sekarang tanggal berapa sekarang?
0: Tanggal 21.
1: Nah, udah sama kayak
0: 20 ya? 20.
1: Kayak dompet kita udah kering nih, mulai kering nih.
0: Sama nih, mana aku belum cair 2 hari nih. Aduh, peleter-peleter dong.
1: Tapi kan maksudnya belum cair 2 hari itu kan, tapi udah ada kejelasan kapan cairnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, saya kapan shock kemarin pas saya tanya, ya ditunggu aja 7 hari ke depan. Waduh.
1: Kan harusnya kan dari awal. Nah, itu tuh kadang-kadang kalau ini punten nih buat teman-teman Rio.
0: Iya,
1: buat teman-teman Rio, kalau misalnya memang aturan sebenarnya kalau talent itu kita enggak mau tahu.
0: Ya,
1: kalau vendor beda.
0: Ya.
1: Kalau vendor waktu 7 hari ke depan.
0: Karena mungkin kalau vendor gini juga mungkin kayak misalnya, aku enggak tahu ya kalau misalnya kayak videographer kan setelah itu mereka masih ada ngerjain.
1: Nah, itu kalau kita udah beres.
0: Kalau kita sudah beres.
1: Kalau kita kan kewajiban kita udah beres, kita tinggal nunggu haknya.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: kalau bisa aduh nanti kita nunggu pembayaran dari klien. Sebetulnya kalau IO yang benar punten nih buat teman-teman IO, itu dia punya harus cash flow-nya harus benar.
0: Betul.
1: Jadi dia punya fresh money dulu nih untuk nutupin si talent-talent kayak band, terus MC,
0: betul,
1: terus yang enggak bisa ditunda-tunda aja gitu, teman-teman runners itu boleh. Nah itu harus kalau vendor terus kemudian ya vendor lain lah yang lebih besar, misalnya production segala macam itu mangga karena mereka mungkin masih ada hal-hal lain yang masih belum beres, videographer dan segala macam. Tapi kalau MC itu sama band talent yang lain itu jangan ditunda-tunda.
0: Betul.
1: Karena kan apa ada lagunya kan, berbuat baik janganlah ditunda-tunda, bayarkan MC janganlah ditunda-tunda, bayaran lan band janganlah ditunda-tunda. Itu karena itu harus jelas. Karena bukan kita nggak mau, maksudnya kita okay lah ini, tapi kan kita belum ada ya. Maka kalau IO itu kan harus benar. Jadi klien memilih IO itu dengan dia punya apa cadangan uang.
0: Betul.
1: Gitu dalam artian kata, jadi bisa tercover dulu semuanya. Jadi dia maksudnya dari IO atau klien mau ngasih ke IO sebulan, dua bulan, tiga bulan itu mangga-mangga aja, terserah IO-nya gitu aja. Jadi kalau IO nggak punya uang jangan ngambil event cukup. beneran Jo.
0: Yang
1: penting talent aja dulu dibayar, MC pang-pangnya sama band udah itu aja.
0: Betul.
1: Sama runners.
0: Betul, setuju gitu.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan nih para yang punya IO
1: harus bukan mudah-mudahan tapi harus begitu dis gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau sekarang kenapa maksudnya gini, kadang-kadang kalau MC ya, MC kalau MC pertemanan biasanya nggak enak.
0: Iya.
1: Kalau bisa MC profesional itu teman atau tidak pakai kontrak. Jadi DP dulu, hamin satu atau sebelum naik stage itu harus lunas. Jadi MC itu sebenarnya boleh udah dilunasin. Oh belum, nanti aja Kang sore. Kita berhak nolak loh.
0: Iya.
1: Orang mau naik ah.
0: Ya, itu makanya perlunya kontrak
1: naik
0: ya.
1: Naik angkot. Itu perlunya kontrak gitu. Harusnya mau IO sekecil apapun, mau event sekecil apapun.
0: Iya, oke.
1: Okay. Itu kita pamit. Terima kasih teman-teman.
0: Ya, jangan pamit. Masa pamit.
1: Cie.
0: Apa cie?
1: Ini ada Fahri. Selamat pagi Fahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun Om Awang, Budisa, Mas Jojo, Mas Kemir, Mang Mul sama Fahri di Jam Plus Pagi Bandung mau request lagunya Harlem You. Wah, ini lagunya ini FC ya?
2: Betul.
1: Na na na na na na na na na na na na na.
0: Mana eta?
1: Tuh Meteor Garden bener.
0: Oh.
1: Tomingse katanya. Kalau enggak Diana King yang Sai Gai. Mau yang mana nih? Mau yang Harlem You atau Diana King? Coba dicek aja mau yang mana. Itu kayaknya FC lucu tuh. Kangen-kangenan.
0: Ya kalau enggak ada Sai Gai aja.
1: Sai Gai aja saya.
0: Diana King.
1: Thank you Fahri.
0: Thank you Fahri. Tapi kalau aku yang bikin ngerasa tenang lagi yaitu kalau aku sudah mandi, itu udah tenang tuh ya. Udah mandi, badan udah dibalur pakai sanga-sanga. Tapi mandinya juga lebih tenang lagi kalau pakai sanga-sanga body shop yang bisa ngebersihin dan menyegarkan badan, terus juga memelihara kesehatan ini, kulit kita.
1: Jadi kalau kita udah pakai sanga-sanga, semua produk yang kita pakai untuk kulit, terus untuk maksudnya untuk mandi, terus untuk perawatan kulit itu udah pakai sanga-sanga gitu. Karena kita udah kumplit banget. Sok di mana perusahaan yang kumplit semuanya, mulai dari minyak balur terus kemudian skincare,
0: sanga-sanga.
1: Produk satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Yang bisa bikin kulit jadi, kalau bermasalah sama kulit kan ada tanamilah tanahmu.
0: Terus
1: ada lagi dia keluarin si babe tuh sama ibu tuh ngeluarin lagi namanya gatalin, ya Ju ya?
2: Betul.
1: Itu kalau babe sama ibu kan ngeluarin gatalin. Itu produk.
0: Iya.
1: Kalau Disa kan enggak.
0: Apa?
1: Kegatalan.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hello, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio. Fox Radio.
5: Bandung hari ini teman Fox ya. Sebelum ke Bandung juga berita, kita mau ngasih tahu juga kalau sanga-sanga sabun kaliku-kaliku klasik ini bisa mengatasi panu, gatal-gatal, kutu air dan juga yang lainnya. Pokoknya permasalahan kulit pakai sanga-sanga sabun kaliku-kaliku klasik ya. Nah, ngomongin dari Bandung, kalau sekarang Disnaker Kota Bandung memperkuat langkah transformasi lembaga pelatihan kerja atau LPK melalui percepatan akreditasi dan peningkatan kualitas infrastruktur guna memastikan pelatihan kerja yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan industri. Kepala Disnaker Kota Bandung, Kang Yayan Ahmad Briliana, meyakini LPK punya peran strategis dalam menjembatani kebutuhan antara dunia pelatihan dan dunia kerja.
6: Jadi saat ini terdapat lebih dari 200 LPK di Kota Bandung dan jumlah sebagian telah terakreditasi dan menunjukkan kualitas yang terus berkembang. Disnaker pun berkomitmen untuk mendorong lebih banyak LPK agar memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Akreditasi LPK sendiri mencakup 8 standar utama, mulai dari aspek kelembagaan, tenaga pengajar, hingga sarana dan juga prasarana. Gitu ya, mudah-mudahan semakin menjamur LPK-LPK, semakin banyak anak-anak muda zaman sekarang yang punya keahlian lebih dan bisa mempercepat untuk dia kerja gitu.
5: Keahlian apa yang harus dimiliki pada zaman sekarang oleh anak muda sama anak muda di Bandung?
6: Keahlian ya, banyak. Yang utama skill. Skill itu kan bisa berbagai macam ya. Kadang-kadang kalau kita sudah menjadi seorang sarjana, tapi kita belum mempunyai skill, biasanya kalah sama orang yang memang tidak sarjana tapi punya skill.
5: Setuju.
6: Itu mah skill is in his house.
5: Setuju ya. Seperti skill. Contohnya kami berdua ya. Betul. Tidak sarjana tapi
6: kita punya skill.
5: Punya skill ya.
6: Punya skill.
5: Skill apa kita?
6: Kenapa?
5: Skillnya skill apa kita?
6: Kita mah nipu orang lah.

0: Fox News.
1: Mentan pastikan kawal ketat pembibitan hingga hilirisasi perkebunan. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pengawasan program pembibitan hingga hilirisasi perkebunan diperketat untuk menjaga kualitas bantuan pemerintah sekaligus melindungi kepentingan petani di berbagai daerah di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan setelah Kementerian Pertanian menemukan sejumlah pelaksanaan program hilirisasi perkebunan di lapangan yang dinilai belum sesuai standar pemerintah.
2: Amran mengatakan program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat sektor perkebunan nasional melalui pengembangan komoditas unggulan di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut mencakup pembibitan dan penanaman komoditas strategis seperti kelapa, kakao, dan kopi dengan total luasan pengembangan mencapai sekitar 870 ribu hektar secara nasional.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian-perhatian, pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Selamat bergabung buat teman Fox baru menikmati suara pagi hari ini di jam 7.08 yes. Hari Rabu ya, berarti kita ada kata-kata hari ini. Ada baskom-baskom komentar, jadi semuanya kita akan spesialin buat kalian, teman Fox.
1: Oke, siapin juga kalau kamu punya kata-kata hari ini, kirimin ke kita.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.